Kedua, ini prestasi ya dari bisa dibilang dunia hiburan begitu ya. Kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional, vokalista Angels asal Klaten berhasil meraih gelar Champions serta gold medal dalam dua kategori kompetisi World Core Games di Helsingborg, Swedia pada 6 sampai 10 Agustus 2026 lalu, teman Pro 2. Vokalis Angels dinobatkan sebagai World Core Games Champions 2026 pada kategori Folklore with Accompaniments dengan perolehan nilai 94,60 poin. Selain itu, grup ini juga meraih medali emas dengan nilai 88,88 poin dan menempati peringkat keempat dalam kategori Children's Core. Gelar ini menjadi gelar juara dunia ketiga ya bagi vokalis Angels, teman Pro 2, karena sebelumnya mereka menjadi juara dunia kategori Folklore with Choreography pada World Core Games 2010 di Tiongkok dan kategori Children's Core pada World Core Games 2012 di Amerika Serikat.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
3: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
1: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Teman Pro 2, girl group asal Indonesia, Nona, mencuri perhatian di panggung International Festival Music di acara Head in Clouds, Los Angeles pada 8 Agustus 2026 lalu, Teman Pro 2. Ya. Menarik karena mereka menampilkan ya penampilan yang dibuka dengan lantunan tembang Jawa tradisional Taklilo Ledung dengan latar video memperkenalkan personel mereka ya, ada Baila, Kristi, Esther, dan Zafa. Bukan sekedar lagu untuk menimang-nimang anak, Teman Pro 2, ternyata Taklilo Ledung ini punya makna yang cukup dalam ya. Liriknya terselip doa-doa yang indah, terlebih biasanya dilantunkan oleh seorang ibu atau ayah. Tidak lupa background mereka, tidak lupa tempat asal mereka, mementaskan di panggung dunia, keren banget Teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

Timnas voli putra Indonesia siap membidik hasil terbaik pada turnamen Asian Games 2026 di Jepang. Skuad Merah Putih menargetkan masuk ke semifinal dengan harapan membawa pulang peringkat ketiga. Pelatih Timnas voli putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebut target tersebut menjadi motivasi dalam persiapan menuju Jepang. Dia meminta para pemain maksimal ya, dan bisa... Intinya di setiap kesempatan latihan, teman Pro 2 tidak menyia-nyiakan satupun begitu ya, sebelum nanti menghadapi persaingan berat di kawasan Asia. Toiran menambahkan, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, memberi target memang ya, agar Indonesia dapat masuk ke semifinal. Timnya juga saat ini terus menyiapkan strategi begitu untuk mengantisipasi berbagai situasi dan kondisi selama pertandingan, dan persiapan tersebut dilakukan melalui latihan intensif ya, mulai dari fisik hingga teknik strategi. Indonesia bersatu ya, atau berada di satu grup. Berada di satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan pada Asian Games 2026. Dan dari beberapa tadi teman Pro 2, Iran ini dinilai sebagai lawan yang terberat begitu ya, karena berstatus sebagai salah satu tim terbaik dunia.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber

Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 resmi dimulai teman Pro 2 Jumat kemarin begitu ya. Bijitron by Vitality, Evos Divine, MBR Omega, Onyx, dan RRQ Kazu akan bersaing bersama 13 tim terbaik dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia. 5 wakil Indonesia akan berjuang sebagai tuan rumah FFWSC 2026 Fall untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. Sekaligus 8 tiket menuju FFWS Global Finals 2026 pada November mendatang. Kelimanya memulai musim dengan kondisi yang berbeda ya, tetapi membawa tujuan yang sama, bertahan dalam persaingan knockout stage dan merebut tempat di Grand Finals yang akan berlangsung di Surabaya. Pekan pembuka ini teman Bro 2 berlangsung 14 sampai 16 Agustus 2026 ya, di mana dalam setiap match dua grup akan digabung ke dalam satu lobi berisi 12 tim. Setiap tim akan bertanding bersama dalam metode Battle Royale dan 12 tim, 4 pemain dalam satu squad harus bertahan hidup dan menjadi tim terakhir yang hidup untuk mendapatkan boya. Bijitron by Vitality dari grup A dan RRQ Kazu dari grup B akan membuka perjuangan Indonesia teman Pro 2 di mana keduanya berada dalam satu lobi bersama tim-tim dari kedua grup tersebut ya. Sementara itu di dalam grup A terdapat Great Watch, juara bertahan asal Vietnam, dan Buriram United Sport asal Thailand. Dan di grup B diisi salah satu tim terkuat All Gamers Global atau AGAL. Hari ini teman Pro 2 RRQ Kazu kembali bermain ya ketika grup B digabungkan dengan grup C, di mana tiga wakil Indonesia di grup C ada Onyx, Evos Divine, dan MBR Omega juga memulai langkah mereka pada hari yang sama. Ketiga tim grup C tersebut akan kembali tampil besok teman Pro 2 yang akan bermain ya bersama Bridgetown by Vitality dari grup A. Semoga deh teman Pro 2 nanti bisa membawa kemenangan begitu ya, karena kalau mereka menang di edisi kali ini teman Pro 2 mereka sudah akan mengamankan tiket ya menuju FFWS Global Finals 2026 pada November mendatang.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada tiga tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Udah sarapan? Sarapan apa pagi ini? Ada yang pelan-pelan berubah teman Pro 2 ya. Di meja makan anak muda Indonesia, atau lebih spesifiknya sarapan camilan anak-anak muda zaman sekarang. Makanan yang dulu identik dengan kampung atau makanan orang tua, teman Pro 2 sekarang populer ya di kalangan anak-anak muda, Gen Z juga utamanya teman Pro 2 ya. Apakah itu aneka makanan rebus atau kukusan teman Pro 2 ya? Ubi rebus, singkong rebus, jagung, talas, pisang dan lain-lain. Gak cuma sebagai camilan, bahkan makanan-makanan itu sudah rutin dijadikan sebagai pengganti sarapan. Kamu juga gitu teman Pro 2, di antara rebusan-rebusan apa sih ya? Sekarang istilahnya godokan begitu ya. Apa nih favorit kamu? Kamu suka ubi kukus atau singkong rebus atau jagung rebus atau yang lain ya? Silakan komen di 08 11 36 9 7755 teman Pro 2, atau di story Instagram Pro 2 @pro2rrimadiun. Nanti kamu bisa request single ya. Kita ngebahas tentang gaya hidup yang sudah mulai berubah. Harapannya sih makin sehat semuanya teman Pro 2 ya. Di obrolan sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Sepada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sebenarnya jujur ya, agak curhat ini, cari masalah sih aku kalau pagi-pagi gini ngomongin tentang makanan begitu ya. Yang ngomong aja sarapan belum gitu ya, tapi yang diomongin adalah makanan-makanan yang menggugah selera. By the way, teman Pro 2, beberapa waktu lalu camilan atau makanan yang hits gitu itu ya datang dari luar, macam kayak ya donat dengan aneka topping, croissant, apalagi

bisa jadi di kantin sekolah ada teman Pro 2. Itu semakin sering kita lihat orang tuh bawa ubi kukus, terus singkong rebus, jagung rebus, talas, pisang lah apalah teman Pro 2 ya. Pokoknya semua-muanya yang direbus lah teman Pro 2. Seolah makanan yang dulu identik dengan dapur nenek, makanan orang tua, makanan kampung, itu pelan-pelan menemukan penggemar baru. Coba ngaku deh, kamu juga suka gak sih? Yang menarik teman Pro 2, yang berubah itu bukan makanannya, tapi adalah cara kita memandangnya. Jadi dulu umbi-umbian itu sering dianggap makanan desa ya, deso. Bahkan ada masa ketika

effort banget teman pro 2 ya, kalau makan jagung, jagungnya itu udah yang jagung tua gitu ya, walaupun direbus lama tuh tetap kayak nggak nyaman di gigi gitu ya. 0811 369 7755, kamu bisa komen atau di story-nya Pro 2, teman Pro 2 ya. Story Pro 2, story Instagram Pro 2 ya. Dari Afif ya, katanya, waduh, suka gak sih sama ubi rebus? Katanya suka banget. Tapi by the way gitu ya, sekarang tuh ubi aja itu banyak macamnya, teman Pro 2, iya gak sih? Jadi ini, apa sih namanya, ubi Cilembu, tapi dibakar sih kalau Cilembu ya. Ubi yang kuning itu ya. Terus ada yang ubi putih, ubi ungu. Aduh, banyak macamnya deh teman Pro 2 sekarang ini ya. Cuman tetap sih yang menurut aku paling manis adalah aku. Afif, aku cari dulu ya lagunya ya. Ini lagunya baru gitu ya. Semoga sudah masuk di chart. Kalau belum, silakan nanti bisa kirim ya alternatif penggantinya apa.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat

0: dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

Pribandona, teman Pro 2. Semua ini karena kesadaran hidup sehat ya, yang ikut mengubah kebiasaan makan. Semakin banyak orang mulai menghitung gula, mengurangi makanan ultra proses, memperbanyak serat dan umbi-umbian yang dulu dianggap deso gitu ya, terlupakan, nggak ada nilai gengsinya gitu ya, tiba-tiba kembali relevan. Dan ini bukan karena sedang tren ya, melainkan karena tubuh kita memang membutuhkannya, teman Pro 2. Kalau dulu ya, ubi kukus itu identik dengan sarapan di rumah. Cara menikmatinya sekarang juga berubah begitu ya. Sekarang ini hadir di kafe, kemudian gerai-gerai gitulah teman Pro 2. Rak pendingin minimarket pun juga ada ya, dan dikemas lebih rapi, pakai kemasan tin wall gitu ya, yang lebih modern. Walaupun makanannya tetap sederhana sebetulnya ya. Jadi sekarang ini banyak yang menjual paketan begitu teman Pro 2, satu tin wall ukuran berapa ya? Enggak sampai 500 mili teman Pro 2. Itu udah ada jagung rebus, ubi rebus, singkong sama pisang rebusnya. Terus kadang ada labu teman Pro 2 ya. Labu oren itu ya, pumpkin. Wah. Waluh ya. Itu enak banget teman Pro 2. Coba deh teman Pro 2 ya. Aku paling suka tuh kolak waluh ya. Dibandingkan kolak pisang, aku suka kolak waluh ya. Enak memang. Jadi rasa manisnya itu alami banget gitu ya. Jadi lebih ke, kalau dibandingkan kenapa ini makanan jadi prestisnya naik begitu ya. Selain karena memang kesadaran pola hidup begitu ya, cara penyajiannya juga berubah ya, lebih modern teman Pro 2. Padahal Indonesia tuh sejak lama loh adalah negeri umbi-umbian, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah tuh punya hasil umbinya sendiri ya. Ubi jalar, singkong, talas, gembili, garut, ganyong, sukun. Nah, sukun rebus teman Pro 2 ya. Itu kalau sukunnya itu mateng ya, itu juga enak banget. Aromanya mirip banget kayak durian. Bener deh, cobain teman Pro 2. Aku tuh pernah gitu ya, masa ngidam, itu ngidamnya sukun rebus. Dan bener dong keturutan, sukunnya itu sukun mateng. Jadi aduh, aromatik banget. Aduh, masih kebayang sampai sekarang. Udah 3 tahun teman Pro 2. Bener-bener yang aromanya tuh kayak aroma durian, padahal itu sukun. Kamu tahu sukun nggak sih? Kalau nggak tahu silakan googling ya. Aku bingung mendeskripsikannya seperti apa. Jadi sukunnya tuh yang mateng, terus dikukus teman Pro 2. Aduh, manis, aromatik, kayak durian. Teksturnya juga pas, enak banget gitu ya. Ada nggak di daerah kamu yang jual sukun teman Pro 2? Sukun kukus ya, atau sukun rebus tapi sukunnya yang mateng. Please kasih info ke aku. Mendadak ngidam sesi kesekian gitu ya. Terima kasih buat In Blue One ya. Suka banget sama ubi cilembu katanya. Ini dia Fajar Nurnya. Aku.

0: the station. Call of the day. The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya, setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Ngomong-ngomong tentang ubi rebus dan teman-temannya, teman Pro2 ya. Walaupun ini sebetulnya sudah lama ya, menjadi bahkan makanan pokok begitu ya, sebelum beras ini mendominasi. Ada ironi kecil gitu ya. Dulu banyak keluarga bercita-cita bisa makan nasi setiap hari. Tapi kini sebagian anak muda justru sengaja mengganti nasi dengan ubi. Bukan karena kekurangan, tetapi karena pilihan gaya hidup. Sejarah kadang memang berputar ya, dengan cara yang tidak kita duga, teman Pro2. Fenomena makanan umbi-umbian khusus begitu ya, ini juga melahirkan peluang baru. Semakin banyak usaha yang khusus menjual makanan khusus. Makanan kukus. Jadi bedanya gitu ya, ini makanan lama tapi dikemas dengan selera zaman sekarang gitu doang sih sebetulnya, teman Pro2 ya. Barangkali ini bukan sekedar tren makanan sehat ya, tapi ada sesuatu yang lebih besar di situ. Poin plusnya adalah kita mulai berdamai dengan makanan lokal. Gak semua yang baik harus datang dari luar negeri. Kadang jawabannya sudah lama tumbuh di kebun-kebun Indonesia. Hanya saja nih, kita gengsi atau mungkin baru meliriknya lagi. Yang lagi viral di TikTok alias X, Twitter juga, teman Pro2 ya. Sebagian warganet itu bahkan dihebohkan dengan kimpul ya. Beberapa sempat mengira ini istilah gaul gitu ya, istilah baru, sebelum akhirnya tahu bahwa kimpul adalah nama bahan pangan, teman Pro2. Termasuk umbi lokal bernama ilmiah Santosoma sagittifolium. Jadi kimpul ini sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia begitu ya. Mungkin beberapa di antara kamu gitu ya lebih mengenalnya sebagai bote, eh? Talas belitung. Ada yang menyebutnya bentol ya. Tapi beda sih, teman Pro2 ya, bentol dan juga bote gitu ya. Aku mengenalnya sebagai bote ya, atau ngote. Itulah kimpul, teman Pro2 ya. Jadi kimpul ini sudah lama dibudidayakan bahkan dan dikonsumsi masyarakat tradisional sebagai olahan rebusan, kukusan atau bahkan kolak begitu ya. Kalau tren kreator mengganti bahan olahan, teman Pro2, dengan kimpul ya, karena itu tadi ya, lebih ke sebetulnya ini macam kayak salah satu cara gitu ya, upaya ketahanan pangan, teman Pro2. Kimpul ini diolah jadi kimbap, dumpling hingga cookies ya, sampai si konten kreator ini disebutnya sebagai duta ketahanan pangan, teman Pro2 ya. Enak loh, jadi si kimpul alias ngote ini kayak karbohidrat, serat, vitamin C dan B3, kalium serta bebas gluten sehingga potensial jadi sebetulnya tepung substitusi terigu begitu ya. Dan paling enak, teman Pro2, itu kalau aku di kukus satu direbus begitu ya, tanpa tambahan gula ataupun kuah semacam kayak kolak begitu ya. Dan kimpul selama ini masuk kategori pangan yang sebetulnya kurang mendapat riset begitu ya. Tapi gitu ya, kandungan gizinya tuh besar banget, teman Pro2, dan bisa menjadi alternatif pengganti nasi gitu ya. So, dari beberapa umbi-umbian tadi, teman Pro2, mana yang kamu suka ya? Terima kasih buat yang udah gabung ya di Instagramnya Pro2 juga. Dari Satila katanya dia juga suka sih ubi celembu rebus, teman Pro2, katanya manis lembut lumer. Setuju ya. Oke, nanti ujung minggu, teman Pro2, jadi song sebelum kita geser gitu ya di segmen berikutnya, teman Pro2 ya. Terima kasih banget buat kamu yang udah gabung barengan sama kita di obrolan sepada pagi ini ya. Dari ubi rebus ada kimpul yang mulai viral, teman Pro2, semoga ini gak cuma jadi tren saja. Kalau kamu termasuk yang mengkonsumsinya, menjadi bagian dari sudah ini ya, kesadaran akan gaya hidup sehat.
Terima kasih semuanya. Stay tune di 95,2. Satu segmen lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa,
2: teman terbaik kamu.

0: sabunok ni hagam di papay babayhin nono yo. At sa sen ni nomi di kiri kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Pasti ibu satu ini. Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakses.

Tren perjalanan menunjukkan pergeseran preferensi generasi Z dan milenial ke arah destinasi yang unik dan belum banyak dikunjungi. Melimpahnya pilihan destinasi justru membuat pengambilan keputusan perjalanan semakin kompleks, terutama menjelang musim liburan. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan kurasi destinasi yang ringkas dan relevan, sehingga calon wisatawan dapat mengeksplorasi pilihan tempat wisata secara lebih terarah dan efisien, sekaligus mempermudah perencanaan perjalanan dan mobilitas selama liburan.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tren perjalanan santai atau slow travel kini semakin diminati wisatawan Asia. Dengan Rayong di Thailand dan Kole Goa di Sulawesi Selatan menjadi destinasi favorit untuk masa inap yang lebih panjang. Dari data Agoda menunjukkan bahwa wisatawan mulai beralih dari eksplorasi serba cepat menuju pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna, menyatu dengan budaya, kuliner, dan kehidupan masyarakat lokal. Di tengah ritme hidup modern yang serba cepat, slow travel muncul sebagai cara untuk melambat dan menikmati perjalanan secara utuh. Agoda mencatat bahwa destinasi seperti Kole Goa, Bali, dan Jakarta menjadi tempat pilihan utama wisatawan Indonesia. Sementara Tokyo menjadi favorit bagi mereka yang bepergian ke luar negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Piknik menginap di hotel bintang 5 mungkin udah biasa gitu ya, walaupun itu sebetulnya juga udah mahal banget gitu ya. Tapi pernah gak sih kamu menginap di hotel yang benar-benar unik gitu? Unik karena ini ada hotel yang bisa dibilang menjadi hotel terdalam di dunia. Terdalam yang kayak gimana? Jadi letaknya itu di perut bumi. Di Inggris Raya, kamu bisa benar-benar merasakan sensasi tidur di dalam perut bumi. Karena ada sebuah hotel yang dinobatkan sebagai hotel terdalam di dunia dengan kedalaman hampir 500 meter. Seperti namanya, Hotel Deep Sleep memang mewujudkan deep yang sesungguhnya. Jadi, tamu hotel diharapkan bisa tidur nyenyak atau deep sleep di tempat yang terdalam, deepest place di dunia. Hotel ini berada di kedalaman 1375 kaki atau 419 meter di bawah tanah dan terletak di bawah pegunungan Snowdonia, Wales. Untuk mencapai lokasi hotel tersebut juga lumayan ekstrim ya, karena tamu hotel perlu melakukan perjalanan lewat tambang batu terbengkalai di area Victoria. Kira-kira nginep di hotel terdalam di dunia biayanya berapa ya? Jadi untuk satu malam, untuk dua orang, biayanya ini 350 pound sterling atau kalau dikurskan ke rupiah kira-kira 6,5 juta rupiah. Sementara untuk kamar tipe gua, biayanya 550 pound sterling atau sekitar 10,2 juta rupiah. Dan uniknya, waktu pemesanan kamar juga terbatas. Tamu cuma bisa memesan kamar untuk Sabtu malam hingga Minggu pagi aja. Dan pada Minggu pagi, semua tamu wajib bangun pukul 8 pagi, lalu sarapan sebelum mulai pendakian kembali ke permukaan.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon mendukung pengembangan aksara Nusantara sebagai media edukasi budaya bagi generasi muda Indonesia. Dia menilai keberagaman aksara Indonesia penting dirawat dan dikembangkan agar generasi muda semakin mengenal identitas budaya sejak dini. Indonesia menilai sekitar 1.340 etnis dan 718 bahasa, sementara aksara Nusantara mempunyai sekitar 15 hingga 30 variasi berbeda. Keberagaman aksara tersebut menjadi ruang untuk mencari titik temu kesamaan dan merumuskan sebuah bentuk yang dapat menjadi bagian dari upaya sinergi dan sintesis dari keberagaman budaya Indonesia. Informasi lain, teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasional 7 Madiun menambah sarana kereta api di sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama libur panjang hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan penambahan sarana tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berpergian menggunakan kereta api selama periode libur panjang. Ia menjelaskan kereta api yang mendapat tambahan rangkaian yakni KA149 Singosari, relasi Blitar Pasar Senen, kemudian KA161 Bangunkarta, relasi Jombang Pasar Senen. Ada juga KA151 Berantas, relasi Blitar Pasar Senen pulang pergi mendapat tambahan satu kereta kelas eksekutif khusus pada 17 Agustus 2026. KAI juga menghimbau masyarakat memanfaatkan promo diskon tiket sebesar 17% dari tarif normal untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2026. Tiket promo dapat dibeli mulai 14 Agustus pukul 00.01 waktu Indonesia Barat hingga 17 Agustus pukul 24 waktu Indonesia Barat melalui akses by KAI dan kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2 di 95,2 atau mendengarkan siaran Pro 2 RRI Madiun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Masih ditemanikan ya Putri ya, satu segmen di Hitlist Weekend teman Pro 2 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dengan single-single hits Indonesia Manca yang bisa direquest di 0811-369-7755. Dua sesi hadir ke ruang dengar kamu barengan sama aku, satu sesi aja ya. Nanti kamu bisa request juga ya, selain single baru, single lama yang hits juga bisa teman Pro 2 ya. Buat yang belum masuk playlist gitu ya singlenya, ditunggu, sabar teman Pro 2, masih diproses ya sama musik director kita. Yang pasti semoga bisa segera masuk playlist nantinya ya. 0811-369-7755. Terima kasih buat yang udah mulai berdatangan ya. Nanti aku bakal play satu persatu requestan kamu yang ada di playlist kita teman Pro 2. Sementara itu nikmati dulu ya beberapa single yang udah disiapkan spesial buat kamu di weekend kali ini.

0: Segera download RRI Digital.
1: Mengapa ya huruf Arab ditulis dari kanan ke kiri? Dikutip dari Word Atlas, para peneliti dan sejarawan berteori bahwa arah penulisan dipengaruhi oleh media yang digunakan. Menurut sejarawan, abjad non-Latin seperti Arab dan Ibrani dinilai rumit untuk ditulis para sarjana yang menggunakan gulungan. Mereka merasa lebih mudah untuk memegang gulungan dengan tangan kiri dan menulis dengan tangan kanan. Penulisan di sisi kiri gulungan terhalang oleh tangan, dan para ulama lebih suka menulis dari paling kanan. Namun, ada pula teori yang menyebut penulisan huruf Arab dari kanan dipengaruhi media pahat. Kebiasaan menulis seperti ini sudah ada sejak dahulu kala karena adanya kebiasaan mereka yang membuat tulisan dengan cara memahat. Ketika memahat, maka otomatis tangan kanan memegang palu, sementara tangan kiri memegang pahat. Lalu pahatan dibuat dari kanan ke kiri memudahkan mereka untuk melihat tulisan yang sudah dipahat.

Fardia teman Pro 2 ya. Di tahun berapa ya? 2020-an kali ya. It's waktu itu teman Pro 2 ya. Kita lanjut di 0811-369-7755. Selamat pagi buat Asri, terus juga buat Widyah ya. Sabrina yang selesai, sebetulnya sudah ada tapi belum bisa aku play ya. Pagi jelang siang ini teman Pro 2 ya, belum masuk di playlist, jadi harus intinya muter-muter begitu ya. Muter-muter ya. Next, semoga bisa masuk playlist ya. Jadi aku bisa tinggal geser dan klik gitu teman Pro 2, masih diproses. So, terima kasih yang ada di 4310. Ada siapa nih? Oh, ada Firly ya. Izin mau request lagu Sumpah Mati bahasa Lina Grace ya. Salamnya buat kakak penyiar aja, katanya semangat terus siarannya. Oke, terima kasih ya buat Firly. Terus juga selamat siang dari 9800 gitu ya, sama Selina Grace yang di request. Langsung aja teman Pro 2, aku play ke ruang dengar kamu.

0: Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras sekali.
1: Ngeri banget deh, sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Masih lanjut teman Pro 2 di Hitlist Weekend. Selamat pagi buat aduh udah beberapa teman Pro 2 ya. Aku urutkan ya dari yang paling pagi tadi WA. Aduh, tidak ada namanya ya. Oh ada, sorry. Dari Febrianti ya, selamat pagi juga. Tadi Selina Grey, Sumpah Mati sudah kita play ya. Terus juga selamat pagi buat Kak Lara Purnama Syari. Request lagu boleh nggak? Boleh dong. Kalau jam segini tuh boleh Kak. Coba mau dengerin singlenya apa ya. Semoga udah masuk playlist ya. Karena jujur teman Pro 2 kadang gini, lagu yang kamu request tuh ada gitu ya, ada di bank lagu tapi belum masuk playlist. Dan itu harus dimasukin playlist dulu ya sama kakak musik director kita gitu, baru bisa kita play. Terima kasih ya buat pengertiannya buat Kak Widya. Ini gak mau ganti nih, Sabrina ada banyak loh ya. Kemarin semua-muanya request yang haha. Terus kapan itu request yang Hacu kayaknya ya. Lupa aku ya. Sampai berlima request yang sama semua ya. Ini masih ditungguin teman Pro 2. Nanti dua sesi deh ya sampai jam 12. Hitlist weekendnya nanti di sesi kedua barengan sama seorang pemuda. Kayaknya iya deh teman Pro 2. Tidak ada tanda-tanda dia tidak dinas ding hari ini ya. Ya deh teman Pro 2, stay tune ya di 95,2. Dari Paul Aro, ini satu single teman Pro 2 ya, yang kalau dibilang baru banget juga enggak gitu ya, dari Raisa Anggiani. Spesial buat kamu yang lagi kangen sama mama, kangen karena LDR-an, atau kangen karena gak cuma sekedar LDR tapi aduh long, very long distance teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini teman Pro 2. Terus nikmati single-single hits Indonesia Manca yang lama yang baru ya di Hitlist Weekend. Sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 yang mau request masih bisa ya di 0811-369-7755. Terima kasih untuk kebersamaannya, kami pamit untuk kebersamaan sejak pagi tadi ya. Habis ini lanjut barengan sama temanku, iya. Yeah. Teman kamu juga yang pasti teman Pro 2 ya. Di Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: the station. Call of the day. The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya, setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: I don't know, I'm in a mood and I just want to talk to you. I want to talk to you.
4: Read this through, I've written it down for you. Talks about everything.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
0: Aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan. RRI.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Check it out.
1: Widih, keren banget. Bisa keren gitu ya fotonya. Lebih cakep di foto.
2: Oh, itu kerjaan si AI.
1: Eh, itu efek videonya juga kece loh.
2: Itu juga buatan AI.
3: Much, much, much later.
1: Proyek kita udah beres berarti ya.
2: Aman, ada AI.
1: AI siapa sih? Cakep gak? Kenalin dong. Pintar banget dia, serba bisa, canggih.
2: AI alias AI. Artificial Intelligence, teknologi, jelas canggih lah. Kamu aja yang kudet, kurang update.
1: Wah, berarti semua tugas bisa beres sama si AI.
2: Jangankan cuma tugas kuliah, kerjaan manusia juga bisa dia kerjakan. Tapi jangan kalah pintar sama dia. Gimana-gimana, AI buatan manusia. Mau kerjaan kamu diambil sama robot? Mau dikalahin sama robot?
1: Waduh, jangan dong. Kalau aku nganggur, apa kata camer?
4: Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Reforma Nanda IKR yang bakal menemani kalian ya dengan musik-musik seru, informasi menarik dan tentunya menemani weekend kalian. Oke, teman Pro 2 ya. Nanti pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat kita bakal bacain apa ya? Bacain apa ya? Bentar aku lupa. Nah, ketemu Pro 2 Top Hits Indo 20 bakal nemenin tanggal 20 tanggal lagu pekan ini ya. Siapa aja kan pasti penasaran nantinya. Jadi stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: Number one, get me.
1: Station Imaging has a new sound. Station.

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Radio Eva.
1: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20, kumpulan 20 single mancanegara paling hits

0: Number 6.
1: The category, music imaging.

0: Libur panjang HUT ke-81 Republik Indonesia, Daop 7 Madiun tambah kapasitas rangkaian kereta api. Mengutip dari rri.co.id Madiun, untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat pada libur panjang hari ulang tahun ke-81, Republik Indonesia yang bertemakan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun melakukan penambahan sarana kereta pada sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan akupansi penumpang yang diperkirakan meningkat selama periode libur panjang tersebut. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menyebut penambahan sarana ini merupakan komitmen KAI dalam memberikan pelayanan terbaik, aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin berpergian menggunakan moda transportasi kereta api. Adapun rincian penambahan rangkaian kereta tersebut adalah sebagai berikut. KA149 Singasari Relasi Blitar Pasar Senen PP, penambahan satu kereta kelas ekonomi stainless steel new generation. KA161 Bangunkarta Relasi Jombang Pasar Senen, penambahan satu kereta kelas ekonomi stainless new generation. KA151 Brantas Relasi Blitar Pasar Senen, penambahan satu kereta kelas eksekutif pada tanggal 17 Agustus 2026. Hingga saat ini, pemesanan tiket kereta api untuk periode libur panjang wilayah Daop 7 Madiun terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Tercatat sebanyak 7.118 pelanggan tiba di wilayah Daop 7 Madiun pada Jumat 14 Agustus 2026 dan keberangkatan tercatat sebanyak 6.484 pelanggan.
1: Kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Susah banget loh nembang gitu loh.
4: Susah banget.
3: Susah itu gimana?
4: Di lomba pertama aku kalah.
3: Oh, kalah. Tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu.
4: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena
3: bener,
4: itu ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
3: Oke. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
4: beda
3: punya
4: dengan seni pop.
3: Oke, perbedaannya apa tuh?
4: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
3: Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
4: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop. Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
3: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
4: Bawain lagu apa ya, Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
3: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
4: lagu
3: biasa sama lagu nasionalnya ya?
4: Iya.
3: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya perasaannya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
4: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal. Jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
3: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
4: Juara pertama.
3: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
4: Thank you.
3: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
4: Punya.
3: Betul. Judulnya apa, Kai?
4: Pertama kalinya.
3: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Mostly FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya.
1: Betul.
0: Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin nih, Kai, ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label Nada Digital Records, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga Tante Tixi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke, kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi, Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oke, mungkin itu bisa nanti dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Nah, kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami dua lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba itu di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi kakak deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget teman Pro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang sudah guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, okay. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri
0: Wisata
1: Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: makanya kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem Putra Putri apa tadi Kai?
1: Putra Putri Wisata Indonesia.
0: Putra Putri Wisata Indonesia, wah gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah gimana tuh, panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu iya, kamu betul. Sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus apa ya, bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi apa dalam lagu itu. Dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Latihan.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Yang paling penting
0: istirahat. Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran lah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke.
1: Iya.
0: Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Matematika.
1: Paling sering matematika.

0: Oh ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh kalau
1: Tapi
0: misalkan ada
1: sekarang
0: persiapan Olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah, itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: iya. Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk Olimpiade atau mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi dan selain belajar itu aku stop dulu. Seperti latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus
1: Biar
0: dulu gitu
1: supaya
0: ya.
1: Aku maksimal
0: benar.
1: Di Olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat Olimpiade gitu. Akhirnya
1: Iya.
0: nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru
1: Iya.
0: nyanyinya full gitu. Kayak melepaskan suara-suara dari Olimpiade
1: Iya,
0: kemarin gitu
1: betul-betul.
0: ya. Tapi kau bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan Olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya.
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba. Sekarang soalnya banyak banget wadah lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak banget lomba-lomba online dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti itu. Misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai
1: Iya.
0: kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering
0: Oh
1: ya.
0: sering ya, aduh pasti ada keluhan-keluhan gitu ya yang
1: Iya benar.
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau
1: Iya
0: misalkan
1: betul.
0: itu kan namanya juga proses gitu ya, jadi
1: Iya betul.
0: benar-benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Seni di Braga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta
0: Oh
1: aku.
0: sering, oke ini karena lagi nggak bisa
1: Iya.
0: mungkin ya, oke.
1: Iya.
0: Itu
1: Dadakan banget.
0: dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada
1: Dibuka untuk umum.
0: fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya
1: Waduh.
0: belum nih? Belum ya?
1: Belum, belum,
0: Kai
1: belum.
0: lovers atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen
1: Iya.
0: lihat Kai perform bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: A juga. Oh sama Instagram berarti ya.
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore
1: Thank
0: ceria
1: you.
0: Weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan
1: Amin.
0: Nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Terima kasih Kak Oci.
0: Oke, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lo di Sore Ceria Weekend.

Kamu, gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, Tumpang Bro 2 masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend, Tumpang Bro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Timban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Timban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Timban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Timban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pejuang wanita yang berani, Arwa binti Abdul Muthalib. Kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui tentang Arwa binti Abdul Muthalib adalah mengenai wanita kuat dan berani yang merupakan bibi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di era jahiliyah, ketika wanita seringkali tertindas, Arwa muncul sebagai sosok yang lantang mendukung dakwah Nabi. Arwa binti Abdul Muthalib tidak hanya ikut serta dalam dakwah, tetapi juga dikenal sebagai pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit. Sebagai salah satu kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui, Arwa adalah sosok wanita pemberani yang tidak gentar menghadapi tantangan dakwah. Kisah Arwa ini menunjukkan bahwa meskipun wanita sering dipandang lemah pada masa itu, Arwa memperlihatkan keberanian yang luar biasa, mendukung dakwah Islam dan melawan stereotip jahiliyah. Arwa menunjukkan bahwa setiap muslimah bisa berperan dalam perjuangan Islam, meskipun menghadapi resiko yang sangat besar. Kisah ini mengajarkan pentingnya keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain berani, Arwa juga dikenal bijaksana dalam berbicara. Dalam kisah ini, Arwa menunjukkan kebijaksanaan dan ketulusan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Melalui perjuangannya, Arwa mengajarkan bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak dan kewajiban untuk membela kebenaran Islam. Kisah Arwa ini memperlihatkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai kesetaraan dan keberanian bagi seluruh umatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id

105,2 Pro 2 Radio Madu untuk teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jumpa lagi barengan sama aku yang Jenny Moi di malam hari ini, malamnya malam minggu ya teman Pro 2. Yang pastinya kamu ada agenda kah hari ini malam mingguan kemana gitu, barengan sama siapa gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak ada yang diajak malam mingguan, kita akan seru-seruan juga ya teman Pro 2 di malam minggu barengan sama aku dan tentunya di Pro 2 RRI Madiun. Ya pastinya malam hari ini aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Sampai tengah malam aku bakal play lagu-lagu hits buat nemenin malam minggu kalian tentunya. Malam minggu yang malam mingguannya enggak kemana-mana. Dan tentunya di malam hari ini nanti ada musik live chat ya teman Pro 2 berjaringan di pukul 19 sampai nanti di pukul 20 masih ada. Kita bakal bahas satu album juga, nanti albumnya siapa yang bakal kita bahas gitu ya teman Pro 2, penasaran kan? Dan tentunya masih ada juga curhat dong dan banyak segmen-segmen lainnya yang akan kita habiskan di malam ini gitu ya buat seru-seruan teman Pro 2. So tetap stay tune aja, buat kami mau request juga boleh banget nih teman Pro 2.

Nanti bakal aku play ya. Ini ada beberapa yang belum terputar ya, Tomorrow Pro 2. Coba deh nanti aku bacain chat dari kamu nih, Tomorrow Pro 2. Tetap stay tune aja pokoknya di 95,2 Pro 2 Radio Madi untuk teman terbaik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

just like a rose. Oke, untuk ngobrol dua, seperti janji aku tadi, aku bakal bacain ada yang gabung di WhatsApp nih, teman pro 2. Ada dari Amelia, selamat pagi, siang, sore. Dia nih rajin banget, teman pro 2, request dari Vanessa Z, Menjauh. Okay, Amelia, bakal aku play ya abis ini tentunya. Thank you banget udah rajin request ya, teman pro 2. Kemudian ada yang belum terbaca juga tadi ya, teman pro 2. Dari Theo di Magelang, kata-kata hari ini gitu katanya, pelan-pelan saja asal tetap berjalan, hari ini tidak harus sempurna, yang penting kamu sudah berani mencoba, tidak menyerah pada lelah dan mau melangkah maju walau sedikit. Nah, itu ya kata-kata hari ini saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Theo ya, yang sudah memberikan kata-katanya untuk hari ini. Dan kita play dulu ini requestan dari Kak Amelia ya, teman pro 2. Spesial buat kamu, pokoknya Vanessa Z nih, ada Menjauh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change things, rearrange things.
1: Info Pro Dua.
2: Melalui 5,2 Pro 2 Rai Remedy untuk banter baik kamu sayangnya Info Pro 2 jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, desainer asal Dramaga Kabupaten Bogor Laras Andriani meraih penghargaan Avantgarde Award di Australia Wearable Art Festival 2026 melalui karya Silent Luminous. Tinggal di Gold Coast, Queensland, Laras mengikuti festival ini untuk pertama kalinya setelah sebelumnya tertarik mengikuti ajang tersebut usai menyaksikan penyelenggaraannya secara langsung. Silent Luminous ini memadukan serat daun nanas dari limbah pertanian dengan kain jaguar daur ulang, manik-manik, kancing, kristal Swarovski, dan material sisa produksi. Lara juga membuat bros dari serat daun nanas sebagai bagian dari pendekatan berkelanjutan. Karyanya dinilai melalui eksplorasi material, keunikan desain, dan cerita yang dibawa, sekaligus membawa kreativitas desainer Indonesia ke panggung seni wearable internasional. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Christian Romero mengirimkan ucapan selamat tinggal setelah meninggalkan Tottenham Hotspur menuju Atletico Madrid musim depan. Kepindahan tersebut menandai babak baru untuk karirnya. Romero menandatangani kontrak musim panas saat masih menjadi kapten Tottenham. Namun, musim sulit 2025 hingga 2026 mendorongnya pindah ke La Liga. Atletico Madrid dikabarkan menyiapkan dana sebesar 40 juta euro untuk mendatangkan Christian Romero dari Tottenham. Transfer tersebut segera diproses, teman Pro 2. Romero juga menyampaikan pesan perpisahan kepada supporter Spurs. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kasih sayang selama membela klub tersebut. Untuk informasi lainnya, Teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News. Dan juga jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mengikuti musik live chat MLC berjaringan bersama dengan Pro 2 RRI Malang. So, tetap stay tune Teman Pro 2.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku, agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Selamat malam teman berdua. Selamat datang di Music Live Chat berjaringan. Kali ini dari RRI Malang teman berdua ya. Aku mau menyapa teman berdua yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Sumeneb, dan juga RRI Madiun untuk malam minggu kali ini teman berdua ya. Tapi kayaknya gak seru ya kalau di malam minggu tuh cuma ngobrol sendirian gitu ya. Kayak terkesan apa ya, ini jomblo banget apa gimana nih. Ini di malam hari ini teman berdua ya, kamu akan ditemenin oleh Bagas. Dan juga di malam hari ini sudah kedatangan musisi yang udah datang di studio Pro 2 Malang nih teman Pro 2. Ada siapa dan siapa? Kita langsung aja teman Pro 2 berkenalan. Di sini ada Kenata. Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat hari Sabtu malam Minggu.
1: Iya, happy Sat Night gitu ya kalau
3: sudah. Happy Sat Night ya.
1: Ini ada Kenata di sini. Halo, selamat malam. Ini ada Kak siapa dan juga Kak siapa nih Kenata nih?
3: Ini di sebelah saya ada Mas Indra.
1: Oke, okay. Halo, Indra, selamat malam Kak Indra.
2: Selamat malam.
1: Oke, okay, kirain tidur tadi. Dan yang kakak ini siapa?
3: Aku dengan Fani.
1: Oh ya, ini yeah. Yang lagi ngomong ini namanya Kak Fani teman Pro 2.
3: Yes.
1: Nah ini adalah sebuah duo grup yang bernama Kenata ya.
3: Betul, yeah. Kita duo Kenata.
1: Duo Kenata.
3: Ya. Yeah.
1: Ini Kenata ini dari mana nih?
3: Dari mana? Dari alam semesta.
1: Aslinya atau terbentuknya dari mana?
3: Dari Malang aja.
1: Oh, dari
3: kita.
1: Malang. Oh, berarti ini kita dari Malang. Dari Malang ya.
3: Iya.
1: Dan sebenarnya Kenata nih ada arti sendirinya nggak sih, atau apakah ini dari bahasa Walikan atau apa gitu?
3: Sebenarnya kita bikin Kenata itu adalah nama anak kita berdua.
1: Oh, berarti Kak Indra sama Kak Fani ini adalah suami
3: istri. Iya, jadi selain ada Afia Kila, ada Kenata juga di sini.
1: Oh, iya. Ya, ini teman-teman fun fact ya, ternyata ini Kenata gitu. Ini selain duo grup musik, ternyata ini juga pasangan suami istri gitu.
3: Betul.
1: Ini Kak Indra kok diem aja, ini mikirin apa ini? Yang di rumah nanti, Kak? Yang di
3: rumah nanti. Kayaknya banyak cicilan.
1: Ini Kenata ini bisa diceritakan terbentuknya ini sejak kapan Kak Indra?
2: Udah berapa tahun ya?
3: Pas pandemik sih.
1: Oh, pas pandemi.
3: Pas pandemik ya.
2: 2020 lah.
3: Ya, 2019-2020. Itu kan awal mula itu emang kita itu kerjanya di entertain.
1: Oke,
3: okay. Gitu kan.
1: Oh, dari dulu memang udah
3: Musik.
1: Udah musik ya.
3: Iya, okay. Udah musik. Kalau aku sih lebih awal mula itu tahun 2011, mulai nyanyi kafe to kafe, okay, wedding, okay, tekan. Terus habis itu berjalan lah sampai kemarin. Habis itu kan waktu pandemi kan gak ada tempat yang bisa kita hinggapi, okay, ya, okay. Gak bisa kita kerja gitu kan. Akhirnya kita punya studio di rumah. Memang ada studio di rumah, yeah, studio recording gitu kan. Terus kenapa gak kita manfaatkan, kita mau bikin apa ya, okay, gitu. Akhirnya yuk. Kebetulan Mas Indra, aku sendiri suka bikin lagu.
1: Oh iya. Yeah.
3: Jadi bikinlah ini dengan nama anak kita.
1: Oh, Kenata ini anaknya Mas Indra dan juga.
3: Iya. Itu pun dapat usulan tuh pertama dari MC Oneng Sugiarta.
1: Oh iya, gimana tuh ceritanya?
3: Kenapa nggak pakai nama anakmu Van Kenata gitu kan? Ih, bagus juga ya. Aku agak sedikit ini ya, sombong ya. Aku bagus juga kalau kasih nama ya.
1: Cocok ya.
3: Karena cocok
1: anak,
3: ya.
1: Anak itu rezeki dan ini bandnya juga jadi rezeki.
3: Semoga dia gak minta royalti nanti.
1: Biasanya kan anak musisi kan biasanya udah paham kayak gitu-gitu ya.
3: Iya, betul. Paham, jangan terjun ke dunia musik deh.
1: Kok
3: deh.
1: Jangan, tuh kenapa?
3: Tahu nanti segalanya ya kan.
1: Udah gak bisa dibohongin ya orang
3: tuanya. Gak bisa dibohongin dong.
1: Nah ini kalau ke Indra sendiri ini, apakah ikut bernyanyi atau bagian di entah itu mastering atau bikin-bikin notes-nya gitu kan?
2: Lebih ke arranger sih.
1: Apa itu?
2: Arranger. Jadi yang bikin musiknya.
1: Oh, yang bikin musiknya.
2: Paling notasi-notasi yang bikin bareng, baru aku usul ini.
1: Oke.
2: Okay. Kalau mixing mastering masih dibantu di teman di Jakarta.
1: Kalau dulu kita flashback lagi gitu ya, di awal-awal terbentuknya Kenata tuh, apakah sebelumnya ini Kak Indra dan juga Kak Fani itu udah aktif apa ya, manggungnya tuh ya berdua as a duo gitu atau gimana?
3: Kalau dari dulu kita lebih ke band sih.
1: Oh, band ya.
3: Lebih ke band. Terus baru ya itu baru kita bikin project Kenata ini duo, terus habis itu kan setelah pandemi kan banyak banget job yang semakin di minimalisir gitu ya, untuk perbajetannya atau apalah gitu ya. Sehingga sampai detik ini nih banyak job itu yang duo terus gitu.
1: Oh, jadi meminimalisir ini ya.
3: Iya.
1: Budget untuk betul, operasional
3: betul.
1: Jadi yaudahlah berdua aja semuanya bisa gitu.
3: Iya gitu.
1: Terus itu nanti sistemnya gimana Kak Indra? Maksudnya ketika duo ini nanti apakah dua-duanya nyanyi atau gimana untuk musik dan lain-lainnya ketika perform?
2: Kemarin-kemarin sih aku pakai sequencer. Cuman kadang memang aku usahain lah tetap ada band pengiringnya itu ada.
1: Oh, berarti tetap ada additionalnya ada, ya, kayak gitu tetap. Ya. Oke, okay. Untuk karya pertama deh, As a Kenanta ini apa nih judulnya?
3: One Step at a Time.
1: One Step at a Time. Ini berarti semua lagunya bahasa Inggris ya atau gimana?
3: Yang terakhir Coretan Alam bahasa Indonesia.
1: Itu malah yang terakhir yang bahasa Indonesia. Kenapa dari awal bikinnya itu bahasa Inggris atau memang lebih nyaman di bahasa Inggris gitu? Penasaran aku sama musisi-musisi Indo yang sering bikin lagu bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris ya. Karena kalau sekarang sih aku pinginnya, kita berdua sih pinginnya yang lagu bahasa Indonesia aja deh. Yang gampang orang ikut nyanyi bareng gitu kan. Yang kedua ribet mikirnya.
1: Kalau bahasa Inggris lebih susah gitu ya. Tapi mungkin kosakatanya lebih banyak kalau bahasa Inggris.
3: Iya, lebih banyak sih. Tapi ya kita hidup di Malang juga maunya sih Indonesia dulu lah. Gitu.
1: Iya ya, benar.
3: Lagu Indonesia.
1: Untuk liriknya gimana nih kalau memang dari dulu kan bahasa Inggris ya, kebanyakan masih bahasa Inggris gitu. Gimana cara meramu liriknya? Masih tetap berdiskusi atau mungkin ini part Kak Fani nih di sini?
3: Kalau lirik, khusus untuk lirik itu memang aku sendiri.
1: Oh iya, berarti Kak Indra gak ada cawe-cawe nih?
3: Ada porsinya masing-masing.
1: Oh, ada porsinya masing-masing.
3: Nanti aku gak bisa bikin musiknya, dia yang bisa bikin musiknya. Dia gak bisa bikin lirik atau gak bisa berkata-kata, aku yang bikin liriknya gitu. Jadi kita saling melengkapi lah.
1: Tapi ada perbedaan gak sih Kak ketika dulu masih muda yang masih belum istilahnya
3: Kita masih muda loh.
1: Oh iya, kita kan juga masih muda.
3: Iya loh.
1: Dulu pas masih muda banget.
3: Masih kecil maksudnya, masih kecil ya.
1: Agak maksudnya ketika ini kan sebuah dua grup yang diisi oleh pasangan suami istri gitu ya. Sebelum menikah itu apakah udah aktif bikin lagu gitu?
3: Kalau aku pribadi iya.
1: Iya, nah itu ada perbedaannya gak?
3: Perbedaan seperti apa?
1: Perbedaan entah itu apa yang mau disampaikan, treatmentnya.
3: Sama sih.
1: Tetap sama ya?
3: Tetap sama sih. Dari dulu itu kalau untuk treatment bikin lagu itu aku selalu dari chord dulu. Lanjut kita ke lirik gitu.
1: Okay.
3: Nah itu sampai sekarang masih aku lakuin yang seperti itu.
1: Berarti kalau Kak Fani sendiri pakai chord itu yang udah mentah dulu aja nanti dilempar ke...
3: Betul.
1: Kak Indra gitu ya Kak. Nah tapi kalau untuk duo ini kan semuanya butuh gitu ya, instrumen-instrumen, antara itu drum, bass, piano dan lain-lain gitu-gitu. Ini gimana Kak Indra dalam meramu itu? Apakah memang karena udah terbiasa atau memang harus butuh inspirasi dari luar gitu?
2: Inspirasi tetap. Aku cari-cari influence lagu-lagu yang di luar, di Indonesia juga kadang aku masukin. Udah biasa kerja sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Jadi ya aku coba bikin-bikin. Baru kalau ada kayak buntu aku minta tolong misal temen Jakarta, si Rio itu, dia bantuin. Oh tambahin ini nah gitulah prosesnya. Sampai akhirnya jadi pertama kali itu sempat nggak nyangka kok jadinya warna musiknya Kenata lu kok jadi kayak gini.
1: Emang sebelumnya kayak gimana?
2: Ngepop malahan. Sebenarnya ya
3: ngepop
2: ya, ini sih sebenarnya juga pop, cuman nggak tahu lah, dia itu mengeramunya juga coba gini. Yes, oke lah kita coba warna yang baru.
3: Tapi surprise.
1: Oh iya.
2: Waktu itu.
1: Oke, okay. Itu yang single pertama.
2: Yang single pertama. Okay. Akhirnya yang lain yang ngikutin wis. Jadi ngikut sampai sekarang akhirnya kok cobalah bikin yang beda lagi untuk yang nanti ke depan.
1: Oh iya, berarti sebenarnya awalnya itu adalah sebuah kejutan ya untuk single
2: benar.
1: Pertama itu ya.
3: Betul.
1: Keren banget. Nah, kalau misalnya Kak Indra lagi pusing nih, apa nih peran dari Kak Fani sendiri? Apakah menambah pusing?
3: Kita nambah pusing? Enggak. Kita nih kalau dia lagi kehabisan ide nih ya. Berhenti aja dulu. Oh,
1: berhenti dulu,
3: paling-paling dia yang ngajak keluar gitu.
1: Oh, keluar.
3: Ngajaknya keluar kita kemana? Healingnya kemana? Alam.
1: Oh iya. Harus ke
3: nge-charge
1: alam,
3: gitu. Energi dulu.
1: Berarti gak cukup tuh keluar makan bakso aja gak cukup tuh?
3: Gak cukup.
1: Ini permintaan dari Kak Indra sendiri atau ada tekanan nih Kak?
2: Silakan. Ya sih, kebetulan sama-sama seneng ke tempat-tempat gitulah.
1: Oh iya.
2: Ya suka sih.
3: Akhir-akhir ini malah kita hobi hiking ya.
1: Oh iya. Keren lah, berarti ini duo musisi yang suka hiking dan... Wah ini aku sebenarnya selalu penasaran sih ketika ada duo yang dia itu suami istri gitu ya. Itu gimana cara membedakan pekerjaan dan keluarga gitu? Apakah ada ininya gak sih? Porsi-porsinya masing-masing gak sih?
3: Porsi, kalau bilang ya namanya kita hidup dua kepala ya. Punya pemikiran sendiri-sendiri pastinya gitu ya. Pastinya ada perbedaan itu ada gitu kan. Cuman kalau untuk urusan musik ini memang kita percaya satu sama lain gitu.
1: Okay.
3: Jadi untuk musiknya memang aku percaya sama dia gitu. Liriknya pun dia percaya sama aku. Mungkin kalau aku pingin bikin gini dong gitu. Aku sekedar untuk saran aja sih. Okay. Terkadang kalau enggak diturutin ya sih.
1: Tetap ada itunya ya.
3: Tetap lah.
1: Kesel-keselnya dikit
3: manusia.
1: Gitu ya. Tapi itu salah satu proses kreatif gak sih kalau misal ada beberapa usulan yang entah itu ditolak terus ada perbedaan pendapat kayak gitu-gitu?
3: Apa ya?
1: Itu proses kreatif juga gak? Ketika dalam
2: bumbunya
1: ya.
2: Tapi udah biasa sih kayak.
1: Oh, udah biasa.
3: Udah biasa.
1: Karena memang sebelumnya memang berkecimpung di dunia musik. Jadi memang ya udah isinya kayak gitu.
3: Iya, kalau Mas Indra sendiri kan dari dulu udah bikin lagu sama Taksi dulu, Taksi Band kalau tahu ya.
1: Oh iya.
3: Ada di generasi berapa? Akankah Anda tahu itu ada Taksi Band waktu itu ya?
1: Taksi
3: kan?
1: Band dari Malang juga.
2: Iya.
3: Dari Malang.
1: Oh iya.
3: Tuh. Hujan kemarin lah kalau enggak tahu, hujan kemarin.
1: Oh, mohon maaf, saya sebenarnya bukan orang Malang.
3: Oh, bukan orang Malang, orang mana loh?
1: Orang Jogja aku,
3: orang Jogja. Oh, orang Jogja, baik.
1: Nah, jadi ini baru perkenalan nih, berarti kan ini salah satu ketemu musisi yang menghiasi kota Malang juga kan.
3: Ih, Jogja juga banyak kan musisi-musisi hebat juga kan.
1: Benar, iya. Nah, kalau untuk perilisan single pertama ketika pandemi itu, di tahun berapa? 2020 berarti? 2020 itu terbentuknya?
3: Iya, kayaknya antara 2020 kali ya. Aku lupa, sedikit lupa. Pokoknya waktu pandemi aja deh.
1: Itu gimana perasaannya ketika merilis karya di tengah pandemi itu sendiri?
3: Seneng akhirnya kita bisa punya proyek baru dengan musik, konsep musik yang baru. Terus waktu itu support dari teman-teman itu juga banyak banget. Ya alhamdulillah banyak yang suka juga.
1: Jadi ngurangin burnout ketika pandemi berarti ya?
3: Iya, karena awalnya kan aku sendiri yang duluan untuk solo karir gitu. Okay. Loh. Jadi dia hanya ada di belakang aku gitu kan. Terus aku gak mau nih, aku malah tuh dari dulu tuh kepinginnya itu yang kita ngeband gitu. Ngeband, tapi ya kalau band kan makin banyak kepala makin pusing.
1: Benar,
3: ya.
1: Iya.
3: Jadi ya udahlah kita jalan berdua aja. Gitu.
1: Dan di sini yang mengisi vokal apakah Kak Alfani sendiri dan juga Kak Indra?
3: Aku sendiri.
1: Oke. Jadi penasaran nih teman Pro 2 ya gimana lagunya dari Kenata ini, langsung aja kita dengerin dulu ya Kak ya.
3: Boleh.
1: Izin untuk mendengarkan dulu ya. Dan masih bersama Bagas teman Pro 2 di MLC Weekend Berjaringan. Jadi pastikan kamu tetap di sini. Kita dengerin dulu single dari Kenata dengan Be Yours. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di MLC Live, Musik Live Chat Berjaringan kali ini. Dan masih bersama Bagas dan juga dari Kenata dengan Kak Indra dan juga Kak Fani. Dan tadi kita juga udah dengerin ya beberapa lagunya dari Kenata. Tadi ada Be Yours sama To Be Yours Last ya.
1: Your Last.
0: Your Last. Itu apa nih ceritanya Kak, ada Be Yours-nya semua ini?
1: Emang ya, kayaknya ya Be Yours sama ya. Ini kebetulan lagu-lagu kita yang ke pertama, kedua, ketiga, terus keempat. Itu lagu-lagu yang lagu-lagu cinta sih sebenarnya.
0: Oh iya. Kalau tadi cinta, aku nangkapnya ya yang Be Yours tadi itu lagu-lagu cinta tapi dia lebih lembut kayak gitu. Terus yang baru aja kita dengerin tadi agak lebih ceria gitu ya.
1: Lebih ya.
0: Iya kan, kalau aku nangkapnya masa ini kayak gitu. Kalau dari versi penyanyinya sendiri gimana nih? Untuk ceritanya mungkin.
1: Artinya itu sama-sama romantis. Yang dua itu cuman memang beatnya aja yang berbeda kan. Yang satunya Be The One itu Be Yours yeah. Itu seakan-akan aku maunya ini aku milikmu gitu loh. Be Yours gitu, aku mau jadi milikmu gitu kan. Tapi kalau To Be Your Life itu setelah aku mau jadi punya kamu, aku mau jadi yang terakhir buat kamu.
0: Keren gitu. Banget. Berarti ini memang berkesinambungan gitu ya.
1: Step by step. iya betul.
0: Iya kan?
1: Betul. Kalau memang ada kalau enggak cuma sinetron aja yang bersambung ya.
0: Iya.
1: Tapi ini lagu juga bersambung gitu.
0: Ini ketika ada lagu yang bersambung kayak gini, tadi ketika aku melihat di digital streaming platform gitu ya. Ini kenapa Kenata ini enggak di

0: bikin mini album aja nih.
1: Maunya.
0: Maunya ya.
1: Malah kita maunya album, oh,
0: album
1: sih ya.
0: Album sekalian ya kak.
1: Album sekalian maunya sih, doain ya.
0: Yes, gitu. Amin. Ah.
1: Mau minta semangatnya
0: iya,
1: juga.
0: Harus ini enak-enak soalnya lagunya ini. Ini kalau untuk kompos musiknya ya, kita mungkin kita akan tanya ke Kak Indra. Tadi kalau bisa diceritain ya Kak Indra, dari kedua lagu tadi yang udah kita dengerin, itu apa pesan yang pengen disampaikan di situ lewat musiknya gitu?
2: Apa ya? Lebih ke mengenalkan sih, mengenalkan warna musiknya Kenata itu seperti ini.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya awal-awal sih memang kita coba sih, gimana sih bisa nggak diterima?
0: Oke.
2: Okay. Ya, alhamdulillah sih beberapa waktu ngeluarin bios lumayan, lumayan. Terus ya makanya coba untuk menghadirkan warna yang seperti ini dulu lah.
0: Oke.
2: Okay. Waktu itu. Jadi, ya tapi setelah berkembangnya sekarang musik yang sekarang mau nggak mau aku harus berpikir nih, gimana biar Kenata ini nggak ketinggalan, tetap dengan warna vokal yang sama, karakter vokal yang sama, karakter cara bernyanyi yang sama, cuman bedanya nanti mungkin di musik lah.
0: Oke, okay. Berarti tetap harus mengikuti perkembangan musik ya kak?
2: Tetap sih.
1: Kalau mau bertahan.
0: Iya kan?
2: Ya.
0: Itu susah gak sih sebenarnya kalau kayak gitu?
2: Iya, gampang-gampang susah.
0: Tantangannya apa deh kalau kayak gitu?
2: Ya, tantangannya dengan warna vokalnya Fanny ini, aku harus berpikir nih, gimana bisa masuk di musik yang sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Karena warna vokalnya orang udah tahu, ini pasti Kenata.
0: Iya.
2: Nah, karena aku punya rencana ke depan ini bikin yang berbeda, mungkin itulah nanti. Atau susahnya di situ nanti.
0: Ah, itu tantangannya berarti ya.
1: Masih mau mencoba.
0: Oke, keren banget kalau masih mau berkarya itu kayak, wah ini keren banget sih kalau tetap ada api semangatnya untuk berkarya gitu ya.
1: Iya, sama challenging mungkin ya
0: kan?
1: Buat dia juga, buat aku juga gitu.
0: Iya. Nah, ini dari dua lagu yang udah kita dengerin tadi gitu ya. Itu kan dari musiknya aja udah sangat-sangat menerjemahkan lirik-liriknya kayak gitu ya. Ini kalau untuk Kak Indra sendiri itu memang harus apa ya? Gimana caranya ngedapetin feel-nya itu, Kak? Untuk bisa ini liriknya udah kayak gini nih, berarti musiknya harus dibikin semenerjemahkan itu gitu.
2: Kadang kan dia kan pengen nih bikin musik, coba sih kayak seperti ini bisa enggak? Sebenarnya aku nggak lihat liriknya sih sebenarnya.
1: Dia nggak tahu liriknya.
2: Karena liriknya udah aku percaya sih. Sama ini udah percaya.
0: Okay.
2: Kamu bikin apa? Artinya seperti apa? Oke.
0: Okay.
2: Yang aku bayangin adalah suaranya. Dari suaranya. Oh, suaranya cara nyanyinya kayak gini.
0: Oke.
2: Okay. Okay, coba aku masukin nih sound pianonya dulu deh. Cocok nggak? Karena sound piano itu juga nggak cuma satu. Ada beberapa. Mana yang cocok buat dia? Coba kasih yang lain-lain ya. Ya akhirnya aku komunikasi nih sama teman Jakarta, gimana ini, coba kasih sound seperti ini.
0: Okay.
2: Karena lagi yang sekarang ini lagi tren kayak gini, sound musiknya. Ya seperti itulah jadinya.
0: Udah di tahap ngebayangin suara Kak Fanny gitu ya untuk membuat musik gitu. Padahal itu juga belum ada vokalnya atau gimana tuh? Masih lirik aja gitu ya.
2: Cuman iya dia kan nyanyi cuman di bagian
0: iya.
2: Ya sudah itu aja buat di otakku.
0: Oke, iya. Itu karena memang udah dari lama bersama gitu ya. Jadi
2: salah
0: udah
2: satunya itu.
0: Hafal karakternya kayak gimana gitu.
1: Masa enggak hafal sih?
0: Iya, ya kebangetan ya kayak kalau enggak hafal ya.
1: Kebangetan dong.
0: Tapi kalau suara ketika nyanyi kan bagus nih. Gimana suara ketika ngomel-ngomel?
2: Bernada.
0: Setidaknya ketika dimarahin itu ada nadanya ya gitu ya.
1: Iya, aku mau nanti next time kalau dia bikin aku kesel gitu, aku cari lagu yang benar-benar relate, tapi aku nyanyi aja deh. Enggak usah ngomel aku tapi nyanyi gitu.
0: Aduh. Emang gitu ya kalau misi suami istri itu kayak apa ya, omel-omelannya aja udah bernada berdua ya. Ini keren banget ya. Dan kalau tadi kan Kenata ini hadir ketika muncul gitu ya, ketika pandemi gitu. Nah itu kan pandemi justru gak boleh manggung gitu ya. Nah itu manggung pertama as a Kenata ini di mana, inget gak? Ayo, inget gak?
1: Oh, di projectnya Mas Oneng ya?
2: Yang di Panjen.
1: lupa aku di mananya ya.
0: Oke.
1: Okay. Proyeknya Mas Oneng, terus ada lagi ulang tahun komunitas Voice of Malang juga. Okay. Kita ngisi di situ.
0: Oh, iya ya. Nah, ini kalau untuk musisi di Malang sendiri gitu ya. Kenapa ini tergabung dalam sebuah entah itu komunitas lah atau apa yang terkait dengan musisi gitu enggak sih? Atau cuma kenal-kenal aja kayak gitu?
1: Ada, setiap setiap musisi ada komunitasnya. Vokalis pun ada vokal, ada grup vokalnya. Keyboardis juga ada gitu. Jadi suatu saat kalau kita membutuhkan mereka gitu, kita bisa kontak di situ gitu kan. Kadang kan kalau lagi musimnya event kan juga banyak yang membutuhkan. Sehingga kita mungkin kehabisan tuh stok yang ada di kontak gitu kan. Dan sekarang ini banyak banget kayak vokal aja banyak banget yang sudah hadir gitu. Tapi itu untuk entertainnya. Kalau untuk apa ini namanya?
2: Karya
1: ini kita belum ada komunitas sih,
0: nggak
1: ada.
0: Tapi kalau karya sendiri kan itu ya udah dari diri kita sendiri gitu kan, nggak usah mikirin komunitas atau apa.
1: Iya, yeah. Kan? tetap kita harus menggandeng komunitas gitu kan. Suatu saat nanti kalau kita main di mana, kita bisa diundang di mana gitu.
0: Berarti sebenarnya kalau musisi ini bisa dikatakan nggak bisa benar-benar kerja sendiri gitu ya? Atau
1: gak
0: gimana?
1: Nggak bisa
0: ya. Oke.
1: Apalagi karya sih, karya ini masih misterius sih bagi aku ya. Bagi aku ya, nggak melulu soal kita punya karya yang banyak gitu. Tapi gimana caranya kita promo, gimana kita announce ke teman-teman bahwasanya Kenata ini, maksudnya sekarang ini juga Kenata masih ada loh gitu.
0: Nah, ini peran di sosial media juga sangat berperan penting nggak?
1: Peran penting
0: untuk Kenata sendiri.
1: Lumayan penting sih. Lumayan penting, cuman agak sedikit nggak keurus ya Kenata ya. Karena kebanyakan account gitu ya.
0: Ya udah, berarti anaknya besok yang ngurus.
1: Iya,
0: di hire aja udah. Biar semuanya tuh keluarga gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi nentuin bayarannya gampang.
1: kita bangun dinasti gitu.
0: Iya, sebenarnya dinasti musisi tapi ya ini ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, kalau ada sebuah apa ya, penampilan gitu ketika sebagai Kenata gitu ya, ada yang paling berkesan nggak?
1: Penampilan? Semuanya berkesan sih. Bagi aku semuanya berkesan.
0: Yang mungkin kayak nggak terlupakan gitu lah, ada kejadian apa atau mungkin...
1: Ada.
0: Mungkin kan ini dari Kak Indra sama Kak Fani kan punya versi beda-beda nih. Kalau dari Kak Fani?
1: Setiap launching sih aku mesti nangis loh. Terus kita pernah bikin satu kali kita bikin konser, tapi itu adalah karya kita. Jadi selain Kenata, kita berdua ini juga ciptain lagu. Cuman kalau memang ada yang gak bisa masuk untuk materinya Kenata, kita lempar ke teman yang lain. Jadi apa ya kalau gitu?
0: Apa ya kayak gitu?
1: Kalau bilang ya,
0: ini Kak Indra punya karya sendiri, Kak Fani punya karya sendiri atau gimana?
2: Collab lah,
1: tapi kita satu naungan gitu loh, satu naungan. Kita bikin lagu tuh banyak kan, ada beberapa vokalis Malang yang kita libatkan juga di dalam proyek kita. Kita sebagai pencipta lagunya. Terus kita bikin acara, waktu itu ngundang media juga. Terus mini konser. Situ sukses acaranya. Terus ada lagi satu itu, gak sengaja kita nyanyi itu, ada yang ikutan nyanyi juga ternyata.
0: Yuk,
1: satu kebanggaan dong ya.
0: Bikin,
1: ada yang nyanyi.
0: Bikin tambah nangis lagi ya kalau kayak gitu
1: bikin
0: ya.
1: Bikin nangis, iya.
0: Kalau untuk Kak Idris sendiri, apa yang paling berkesan Kak? Selama menjadi dalam apa ya, konteks Kenata ini.
2: Apa ya? Ya. Gitulah.
0: Kok gitu jawabannya? Kok gitu?
2: Ya berkesan semua sih.
0: Berkesan semua ya. Mungkin dari di setiap detik membuat musik di Kenata ini memang sangat-sangat berkesan gitu.
2: Yang pasti kan pemainnya ini kan kadang enggak cuma satu itu toh. Satu orang. Jadi kadang misal pemain gitarnya enggak bisa, aku cari ganti nih.
0: Oke.
2: Ya bikin dedekan. Waktu kita main ya kita pasti mikir lah, udah bener-bener nyari nggak nih, takutnya di tengah-tengah salah nih. Nah itu yang dan ternyata oke lah.
0: Oke. Berarti di situ ya mungkin ya yang agak tricky di situ ya ketika perform as a band gitu. Kenata tapi memang butuh additional gitu. Kalau Kak Indra sendiri pegang apa Kak biasanya?
2: Bass,
0: keyboard. Oh, keyboardnya. Oh, iya juga kalau di situ memang berarti yang lain-lain kayak bass, gitar kayak gitu.
2: Teman-teman sih. Makanya rencanaku ke depan ini memang aku mau bikin band untuk pengiringnya Kenata.
0: Pengiringnya Kenata.
2: Biar enggak ganti-ganti lagi. Udah aku udah cari. Nah, rencana mulai minggu-minggu ke depan udah mulai kerjain satu project lah.
0: Oh iya, tadi kan katanya punya ketakutan gitu ya ketika ada yang udah di-hire sebagai additional gitu, entah itu gitar atau apapun itu, yang benar-benar kalau ditanyain udah nih udah ngulik nih, tapi ternyata takutnya kan belum. Emang udah pernah kejadian?
1: Pernah.
0: Dan hal yang biasa sebenarnya kayak gitu atau gimana?
2: Harusnya nggak biasa.
0: Hal nggak biasa ya. Karena kan profesionalitas ya kayak gitu ya.
1: Nggak bisa dinormalisasikan sih. Cuman itu sebenarnya kesalahan kita juga ya. Maksudnya ya kita mungkin yang kurang berhati-hati atau ya kurang berpikir panjang lah gitu. Jadi next buat pelajaran lah.
0: Karena mungkin kalau yang kayak gitu biasanya dikabarinya berapa hari sekali? Ada proses ininya jammingnya dulu nggak sih ketika
2: ada
0: kan latihan dulu kan?
1: Ada.
2: Sebenarnya udah lama ya. Cuman ya mungkin waktu itu nervous mungkin bisa.
1: Karena faktor belum, kesibukan.
2: Belum pernah apa ya?
0: Belum.
2: Pengalaman live apalagi itu live record. Jadi nervousnya agak tapi oke lah.
0: Belum seprofesional Kak Indra dan juga Kak Fani mungkin ya.
1: Masih belajar juga. Tetap kita
0: ini
1: belajar.
0: Ini kenapa sih pada gak bisa dipuji nih?
1: Gak bisa.
0: Nah, tadi kan katanya pengen bikin album gitu ya. Ini apakah udah ada targetnya sendiri?
1: Untuk ada. Album? Ada.
0: Tahun ini? Bulan ini?
1: Maksimal tahun depan ya. Aku sih terserah dia ya. Karena dia yang sibuk dengan proyekan-proyekan yang lain juga gitu kan. Jadi saya sebagai ekor yang ikut.
0: Sebenarnya kalau untuk susahnya bikin album tuh apa sih Kak?
2: Apa ya?
1: Materi.
0: Materi ya tetap.
1: Materi.
0: Materi dari sisi apanya?
1: Semua sisi.
0: Semua. Oh iya, materi itu ada ya liriknya, musiknya
1: iya,
0: gitu-gitu.
1: Iya, kalau kadang aku mikirnya aku sebagai penulis lirik gitu ya. Terkadang kalau soal cinta-cintaan juga bosan gitu kan. Kalau sedih aku masih. Ini fun fact-nya ya, Kenata belum ada lagu sedih.
0: Oh iya?
1: Belum. Jadi lagu sedih yang aku ciptain itu buat orang lain. Yang bawain orang lain. Bukan Kenata sendiri gitu kan. Jadi lagu cinta udah. Terus sampai kemarin kita langsung ke alam gitu kan. Itu sudah aku bosan sama cinta-cintaan.
0: Oh, yang coretan alam itu tadi.
1: Coretan
0: ya.
1: Alam. Jadi aku maunya yang hal yang lain gitu. Nah, mikirnya next apa ya? Cinta udah bosan, alam sudah apa ya gitu sih.
0: Tapi itu bukannya akan menjadi sebuah ciri khas dari Kenata ya ketika mungkin Kenata ini lagunya itu ceria-ceria, perihal cinta kayak gitu-gitu.
1: Lagu kita yang pertama deep banget.
0: Oh, malah deep banget gitu ya.
1: Deep banget. Cuman yang ciptain bukan kita aja gitu.
0: Oh, berarti pernah membawakan lagu?
1: Pernah. Pernah bawain lagu dia masih muda sih, mereka masih muda gitu kan, dengan mereka punya apa ya? Otak yang jenius, aku bilangnya jenius sih ya. Dengan menciptakan lagu seperti itu kok enak gitu, tapi deep banget. Deep banget lagu yang pertama ya, yang One Step at the Time itu.
0: Oh, itu yang pertama itu malah bukan dari Kak Indra dan juga Kak Fani sendiri.
1: Jadi kalau ceria banget itu malah kita belum ya. Oh, ini next ini mau bikin yang sedikit ya gitulah.
0: Tapi tadi ketika kita dengerin yang I Want to Be Yours,
1: to be your last.
0: Last itu kayak happy banget menurut aku ya.
1: Happy banget ya.
0: Happy.
1: Mungkin karena kamu dengerin liriknya kali ya.
0: Iya.
1: Ada sih gitu. Ada orang pendengar musik itu yang musiknya dari liriknya gini. Itu ada sih emang ya.
0: Soalnya aku kalau dengerin musik memang aku suka banget sama lirik Kak. Aku
1: unik berarti kamu.
0: Aku suka banget sama lirik dan biasanya memang kadang ketika aku dengerin musik itu kalau intronya aku udah nyantol, udah suka itu. Biasanya kayak gitu.
1: Oke.
0: Kalau untuk apa namanya, Kenata ini sebenarnya untuk inspirasinya atau ada kiblatnya musik sendiri nggak sih, Kak Indra?
2: Sebenarnya ngalir aja sih.
0: Ngalir aja ya.
2: Jadi intinya ya itu tadi, aku dengerin suaranya dia, terus benang merahnya Kenata kan udah ada nih dari awal. Kalau influence baru, tapi kalau apa namanya tadi itu, itu ya sebenarnya sih aku udah bikin benang merahnya aja dulu lah, baru yang lainnya.
1: Tapi finalnya memang musiknya Kenata itu berawal dari Mas Rio sih ya.
0: Mas Rio
2: itu temen-temen
1: Rio, temen di Jakarta.
0: Oh itu jadi, yang sering ngebantu proses.
1: Jadi itu yang kasih ya, kejutan kita. Oh gini gitu. Cuman ya tetap dia punya apa itu namanya,
2: cara sendiri
1: lah gitu. Jadi
2: aku komben
1: ya,
2: antara si temanku sama punya aku komen.
0: Jadi
2: memang rencananya ke depan itu seperti itu nantinya.
0: Dan itu sudah tertuang di single-single dari Kenata itu sendiri. Bahkan sampai lagu yang terakhir itu masih ini apa namanya, bekerja sama Mas Rio tadi.
1: Masih mau merepotkan.
0: Ya mungkin memang dari dulu tuh sering kerja bareng gitu ya.
2: Iya, memang dulu dia kan anak Malang dulu. Hijrah ke Jakarta. Ya udah. Sama-sama tetap di musik. Ya, terus hubungan lah.
0: Kenata berarti ini enggak ada rencana untuk hijrah ke Jakarta ini.
1: Enggak deh, Malang aja.
2: Ke sana pas manggung aja.
0: Iya, cocok gitu ya. Tapi kalau dari Kenata sendiri untuk apa ya, ekosistem musik di Malang nih menurut Kenata gimana? Dari yang entah itu baru-baru, entah itu yang lama, kayak gitu.
1: Kalau anak baru sih oke, keren-keren sih.
0: Berarti masih tetap update untuk band-band baru di Malang gitu ya?
1: Masih lah. Kita juga suka sama musik-musiknya Koldia, kan. Tapi kita juga unik dan suka sama musik-musik yang, bukan musik sih, lebih ke lirik-lirik dari Avie Kila, albumnya dia Mantra, yang kasih kita vibe positif gitu. Jadi kita semuanya suka.
0: Keren banget. Dan ini nanti kita akan Kenata akan membawakan lagu Coretan Alam. Yang mana ini adalah hasil dari Healingnya Kak Indra dan juga Kak Fani. di tahun berapa ini?
1: 2024.
0: Ini sebenarnya apa sih untuk ceritanya dari Coretan Alam ini sendiri?
1: Sebenarnya itu semua orang pasti suka ya kalau lagi healing ke alam ya. Ini salah satu aku bikin lagu itu buat mereka yang suka healing ke alam, bersyukur gitu ya bisa hidup di Malang. Ini utamanya ya, beruntung bisa hidup di Malang dengan keindahan alam, perbukitan, pergunungan, pantai gitu kan. Ya ini untuk alam lah aku sebutnya.
0: Jadi buat kamu yang penasaran teman Pro 2, kita akan dengerin dulu ya lagunya Coretan Alam gitu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Dan aku juga masih mau menyapa kamu teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep. Jangan kemana-mana karena nanti masih ada Kenata yang akan live performance gitu ya di malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: dengan Cincin. Mas Indra dan Fani. Terima kasih banyak ya Kak ya udah mampir di RRI Pro 2 Malang.
1: Terima kasih RRI. Terima kasih juga Mas Bag
0: Gas.
1: Bagus Bagas. Mas Bagas makasih ya.
0: Terima kasih dan kita tunggu albumnya ya Mas Indra ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan juga karya-karya terbaru dari Kenata. Terima kasih sudah hadir di sini, semoga kita bisa bertemu lagi di sini ya.
1: Ya.
0: Dan aku juga mau pamitan sama kamu teman Pro 2 ya yang dari RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep di musik live chat berjaringan kali ini. Sampai jumpa di MLC selanjutnya.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini balik lagi di Radio Madiun ya. Setelah tadi kita ngikutin musik live chat barengan sama Pro 2 RRI Malang. Gimana ya, seru ya? Dan tentunya kita ada di sesi jaga malam ya, karena hari ini malam minggu kita pembahasannya satu album nih teman Pro 2. Kadang-kadang teman Pro 2 ada kalanya isi kepala ini terlalu ramai ya untuk hanya disimpan sendiri gitu ya. Ada pertanyaan juga, keresahan, kemudian kegelisahan, juga hal-hal sederhana yang terus berputar nih di dalam pikiran kita. Dan mungkin salah satu cara paling jujur untuk mengeluarkannya adalah melalui musik nih teman Pro 2. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah album yang sangat personal, bukan sekedar kumpulan lagu, tapi seperti catatan perjalanan seseorang ketika sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Album tersebut adalah Isi Kepala di Tumpah Pro 2 dari Trio Wijaya. Dan Trio Wijaya ini Tumpah Pro 2 merupakan musisi di bawah naungan 45 Moment yang menggambarkan dirinya sebagai wujud konkret dari kebebasan berekspresi. Kejujuran yang seada-adanya gitu ya, menjadi salah satu cara buat dia untuk membuat karya ini teman Pro 2. Dan menariknya, Trio Wijaya ini menyebut bahwa dirinya ini lahir dari kekosongan gitu. Dan dari kekosongan itulah kemudian lahir sebuah karya yang membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun nih teman Pro 2 untuk sampai menjadi album hashtag Isi Kepala. 9 lagu ada di album ini teman Pro 2. Ada Pengelana Cinta, kemudian Bau Hujan, Yang Perempuan Harus Tahu, Raup Lelap Semesti Setelah Mati, Di 2/3 Waktu, Kabar Dari Pagi, dan Cerita Di Rumah. Dan yang baru saja aku hadirkan tadi ada Bau Hujan nomor 2 yang jadi pembuka kita di malam hari ini. Kalau kita lihat ya judul-judulnya, sebenarnya sudah terasa bahwa album ini nggak sedang berusaha bercerita tentang satu tema aja gitu ya teman Pro 2. Ada cita-cita, ada hujan, ada relasi dari perempuan, relasi dan perempuan, ada tidur, takdir, bahkan ya ada kematian, ada waktu, kabar, dan akhirnya ada rumah. Seolah-olah 9 lagu ini merupakan potongan-potongan perjalanan batin manusia teman Pro 2. Waduh. Dan Bau Hujan yang baru saja aku hadirkan tadi teman Pro 2 mengingatkan kita ya, mendengar suara hujan atau mencium aroma tanah setelah hujan, lalu tiba-tiba kita teringat sesuatu atau teringat seseorang nih, sebuah tempat atau sebuah kejadian gitu ya, atau bahkan masa ketika hidup terasa sangat berbeda dengan hari ini. Dan itulah menariknya ingatan, kadang dia tidak datang ketika kita memanggilnya ya, tetapi justru muncul dari hal-hal sederhana yang membuat kita ingat gitu. Dan Bau Hujan ini kita bisa lihat juga ya, gimana sesuatu yang sederhana bisa jadi pintu menuju kenangan dan juga perasaan. Hujan bukan hanya tentang air yang turun dari langit, tapi hujan sering jadi simbol suasana hati yang kangen ya, kerinduan, kesunyian, bahkan bisa mengingatkan kita untuk sesuatu yang membuat kita bernostalgia gitu teman Pro 2. Wah, memang ya sangat-sangat personal nih teman Pro 2. Next, ada satu single teman Pro 2 yang judulnya Di 2/3 Waktu. Dan tentunya judul ini langsung bawa kita kepada konsep waktu ya teman Pro 2. 2/3 waktu ini berarti belum sampai pada titik akhir, masih ada bagian perjalanan yang tersisa. Dan dari perspektif kehidupan, 2/3 waktu bisa jadi gambaran tentang seseorang yang melihat ke belakang sekaligus mencoba memandang ke depan. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum selesai, dan berapa banyak waktu yang sebenarnya masih kita punya nih teman Pro 2. Dan lagu ini terasa seperti sebuah momen berhenti di tengah jalan, belum selesai, tapi sudah cukup jauh untuk bisa melihat apa saja yang telah dilewati. Oke, langsung aja kita dengerin nomor 2 di 2/3 waktu dari Trio Wijaya.

cerita di rumah atau mau berdua bersujud kue dirkan ya, masih dari Trio Wijaya. Dan tadi juga udah aku hadirkan ya beberapa single Bau Hujan di 2/3 waktu, kemudian Cerita di Rumah. Nah, rumah emang gak harus selalu dimaknai sebagai bangunan ya teman produa. Rumah bisa berarti keluarga, bisa berarti seseorang, bisa berarti tempat kita merasa diterima, bahkan bisa berarti diri kita sendiri. Kalau kita berangkat untuk mengejar sesuatu, berjalan melewati berbagai pengalaman, bertemu dengan kenangan, mempertanyakan kehidupan, waktu dan kematian, kemudian akhirnya kembali ya teman produa. Dan mungkin memang setelah perjalanan panjang kita bisa kemana lagi gitu ya, kita bisa pergi tapi kita bisa pergi ke rumah gitu teman produa. Dan tentunya masih banyak single-single dari Trio Wijaya yang bakal aku hadirkan ya teman produa. Dan next ini ada satu single judulnya Kabar dari Pagi teman produa. Kabar dari Pagi masih ada dalam single Isi Kepala ya teman produa dari Trio Wijaya, yang tentunya lagu ini membawa kabar ya teman produa, dimana kabarnya adalah di pagi hari. Kabar dari pagi ini teman produa bisa kita lihat sebagai simbol datangnya sesuatu yang baru ya. Pagi emang adalah awal dari sebuah hari, dan kabar ini berarti sesuatu yang datang untuk disampaikan. Maka lagu ini bisa dimaknai juga sebagai pesan atau pertanda yang datang ya setelah melewati malam. Kalau sebelumnya Isi Kepala ini banyak mengajak kita masuk ke dalam diri, kenangan, dan lain-lain ya teman produa. Kabar dari pagi ini terasa seperti membuka jendela nih. Ada dunia di luar sana, ada hari baru, dan juga ada kemungkinan untuk kembali menjalani hidup. Langsung aja aku hadirkan dari Trio Wijaya dalam album Isi Kepala, Kabar dari Pagi.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

Oke, Tumo Pro 2, kita sampai pada judul yang mungkin paling berat ya di album ini, yaitu Setelah Mati. Membicarakan kematian sebenarnya bukan hanya membicarakan akhir dari kehidupan ya, teman Pro 2. Justru ketika seseorang berbicara tentang kematian, seringkali yang sedang dibicarakan adalah kehidupan. Apa yang kita tinggalkan, apa yang akan diingat orang, apa yang sebenarnya penting selama kita masih hidup. Setelah mati ini bisa jadi ruang kontemplasi tentang keberadaan manusia dan apa yang terjadi setelah perjalanan kita berakhir. Dan pertanyaan mengenai kematian pada akhirnya justru mengembalikan kita kepada pertanyaan tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini, teman Pro 2.

Dan setelah ini tuh mau produce ada single yang masih dari Triwijaya, masih dari album Isi Kepala. Ini Temu Pro 2. Tentunya ada fase dalam hidup ya, ketika-ketika kita berhenti bertanya kenapa ini terjadi, lalu perlahan juga pertanyaannya berubah menjadi mungkin memang harus seperti ini gitu. Temu Pro 2 bukan berarti menyerah, tapi belajar menerima ya, bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Semesti, itulah yang terasa dari lagu ini Temu Pro 2. Kata semesti membawa kita pada sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang memang jadi bagian dari perjalanan. Lagu ini dapat dimaknai juga sebagai refleksi mengenai penerimaan, bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada pertemuan, kehilangan, kegagalan, keberhasilan, dan berbagai kejadian yang baru kita pahami maknanya setelah kita bisa melewatinya. Teman-teman berdua, semesti seperti mengajak kita berdamai dengan perjalanan.

0: segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: single The Mumpro Duo dari Trio Wijaya yang kali ini lagunya judulnya terutamanya cukup menarik perhatian nih The Mumpro Duo yang perempuan harus tahu. Judulnya terasa seperti sebuah pernyataan ya, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu ya kepada para perempuan ini, sesuatu yang mungkin selama ini tidak selalu mudah dibicarakan secara langsung. Kalau lagu-lagu sebelumnya terasa lebih personal dan juga reflektif gitu ya teman produe. Lagu ini membawa kita kepada wilayah hubungan antar manusia nih, tentang gimana seseorang melihat, memahami, atau mungkin berusaha menjelaskan sesuatu kepada perempuan. Dan disinilah salah satu kekuatan album Isi Kepala terasa ya, pemikiran yang sangat personal tidak selalu harus disampaikan dengan bahasa yang rumit. Kadang justru dari sebuah kalimat sederhana muncul pertanyaan yang lebih besar.
1: Kau tak pernah tahu.
0: Dan satu single terakhir teman produe Pengelana Cinta yang akan aku hadirkan ya teman produe. Judulnya sendiri terasa seperti menggambarkan seseorang yang sedang melakukan perjalanan mengejar sesuatu yang diyakini. Cita, sorry banget, Pengelana Cita ternyata teman produe bukan Pengelana Cinta. Cita, ini bisa dibaca sebagai cita-cita, harapan, atau sesuatu yang ingin dicapai. Sementara Pengelana, ini menggambarkan seseorang yang terus berjalan ya. Jadi lagu ini bisa kita maknai sebagai perjalanan manusia mengejar apa yang diinginkannya, meskipun perjalanan ini belum tentu mudah dan bahkan mungkin tidak pernah benar-benar selesai. Dan menariknya album ini dibuka dengan sebuah perjalanan ya teman produa, karena mungkin memang begitulah kehidupan, kita berangkat dengan keinginan, berjalan dengan pertanyaan, dan sepanjang perjalanan justru menemukan diri kita sendiri.

Dan itu tadi beberapa single ya sama produser sebelum kita play single terakhir dari album Isi Kepalanya Trio Wijaya yang mana menghasilkan 9 lagu ya teman produser. Dan ada fun fact-nya nih teman produser, album ini dirilis dengan cara yang enggak biasa juga teman produser. 9 lagu ini diperdengarkan kepada publik setiap 9 hari. Dimulai di 9 Juni 2025 melalui Penglana Cinta dan berakhir pada 20 Agustus 2025 melalui Cerita di Rumah. Ini sebuah cara rilis yang terasa sejalan dengan konsep albumnya ya, tidak buru-buru, satu demi satu, seperti mengajak pendengar membuka isi kepala Trio Wijaya secara perlahan. Karena mungkin Isi Kepala memang bukan album yang harus selesai didengarkan dalam sekali duduk ya teman produser. Jujur aku tadi dengerin juga ini berat. Jadi memang harus pelan-pelan, harus satu per satu gitu teman produser. Kalau langsung, aduh, energinya itu terasa terkuras gitu teman produser. Dan ini juga lebih seperti sebuah perjalanan ya teman produser. Dan setiap orang mungkin akan menemukan cerita yang berbeda di dalamnya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin ya teman produser, mungkin setelah ini ada baiknya kita sama-sama merefleksikan diri ya. Apa sebenarnya yang sedang ada di kepala kita? Apa yang sedang kita cari? Apa yang ingin kita tinggalkan? Dan setelah semua perjalanan ini sebenarnya kemana kita ingin pulang? Isi Kepala karya dari Trio Wijaya selama 5 tahun ini teman produser, 9 lagu, 9 potongan pemikiran, dan satu perjalanan panjang untuk mengenal diri sendiri.

0: 달라. 와 할 방을 하나 짓다 짓다.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madu untuk yang terbaik kamu. Masih barengan sama Jenny untuk Pro 2 di malam hari ini. Masih di malam minggu ya. Setelah tadi kita ada MLC berjaringan, kemudian kita lanjut di segmen album ya teman Pro 2. Dan kali ini kita ada di Jaga Malam Curhat Dong ya. Bakal terima curhatan dari kamu ya teman Pro 2, atau requestan dari kamu masih akan aku putarkan ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau request boleh banget ke 0811-369-7755 teman Pro 2. Dan tentunya di Curhat Dong kali ini kita bahasnya, ini kan udah mau merdeka gitu ya teman Pro 2. Merdeka, ya kita udah merdeka deh. Mestinya mau menjelang perayaan hari kemerdekaan gitu ya teman Pro 2. Yang merdeka harusnya bukan cuma negaranya ya, tapi juga diri kita sendiri, terutama kamu-kamu yang terjebak dalam hubungan toksik atau toxic relationship ya. Kamu juga harus merdeka dari toxic relationship teman Pro 2. Nah, kapan sih harus mempertahankan sebuah hubungan yang sudah berasa toksik gitu ya teman Pro 2, dan kapan kamu harus meninggalkan ya hubungan itu teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas ya, dan aku sudah menghubungi Mas Andi, semoga nanti beliau bisa bergabung bersama kita di malam hari ini buat lebih meyakinkan aja kalau jawaban dari psikolog ya teman Pro 2. Buat kamu yang punya pengalaman gitu ya, boleh banget cerita-cerita ke kita ya teman Pro 2. Karena yang mau anonim juga boleh banget, bilang aja, jangan sebut nama ya. Gitu ya teman Pro 2. Mesti aku tunggu sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. So tetap stay tune aja di 95,2 Pro 2 Radio Madi untuk mantar baik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

5,2 Pro 2 dan teman teman terbaik kamu. Tama Pro 2 masih barengan sama aku Anjani dan kita masih seru-seruan di malam minggu kali ini. Tama Pro 2 kita di jaga malam curhat dong, yang tentunya akan bahas satu topik yang relate buat semua orang. Mendekati kemerdekaan ya Tama Pro 2, bukan cuman bangsa kita aja yang merdeka, tapi kamu yang terjebak di toxic relationship juga harus merdeka nih Tama Pro 2. Nah, nanti kita bakal bahas juga barengan sama Mas Andi ya. Abis ini bakal aku call ya. Kita bakal bahas kapan hubungan ini harus dipertahankan dan kapan harus ditinggalkan gitu ya, di cut, putus. Tungguin ya Tama Pro 2, abis ini bakal aku telepon dulu Mas Andinya biar bisa ngobrol-ngobrol barengan sama kita di malam hari ini.

0: Oke, Tumo Pro 2, malam hari ini kita sudah terhubung ya dengan Mas Andi. Selamat malam, Mas Andi.
1: Halo, malam Mbak Anjani.
0: Oke, kabar baik, Mas Andi?
1: Kabar baik, Mbak. Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat, Mas Andi. Oke, semoga selalu...
1: Malam minggu di radio aja, Mbak.
0: Gimana, Mas?
1: Malam minggu di radio aja.
0: Iya nih, kebetulan. Jadwalnya malam minggu saya harus bekerja.
1: Iya.
0: Padahal kan malam minggu enaknya jalan-jalan ya, Mas ya.
1: Iya, jalan-jalannya di radio lah.
0: Nah, gak apa-apa, yang penting bisa hibur teman-teman Pro 2, yang penting. Oke, Mas Adi, di malam hari ini ya, ini kan jelang hari kemerdekaan gitu ya, Mas Andi ya. Yang merdeka tuh harusnya tidak hanya bangsa kita aja ya, tapi juga teman-teman Pro 2 yang masih terjebak di toxic relationship nih. Jadi mereka juga harus segera merdeka ya, teman Pro 2. Kita bakal bahas juga kapan sih hubungan ini masih bisa dipertahankan, masih harus dipertahankan, dan kapan gitu harus ditinggalkan atau harus putus lah intinya.
1: Ini kaitannya sama hubungan yang toksik ya, Mbak ya.
0: Betul.
1: Kalau kita ngomong masalah hubungan, mungkin ada beberapa orang yang mungkin memiliki hubungan yang sehat gitu ya, dengan pasangannya. Tetapi mungkin tidak jarang juga ada beberapa dari teman-teman kita itu yang mungkin hubungannya tidak baik-baik saja gitu ya. Bahkan mungkin cenderung ke arah toksik. Sudah memahami hubungan di mana hubungan tersebut dapat menghentikan kesehatan mental kita itu terganggu kan gitu ya, baik itu melalui sebuah kekerasan, kekerasan itu bisa ini ya dalam bentuk fisik maupun secara yang mungkin dalam bentuk ancaman
0: verbal,
1: secara
0: verbal
1: gitu ya, atau mungkin merendahkan gitu ya, nggak menghargai dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kalau misalnya hubungan secara hubungan itu jelas terjadi toksik, saya rasa itu mungkin perlu dihindari kan begitu ya. Artinya semua orang tidak menginginkan hubungan yang toksik karena apa? Ya itu tadi, mengganggu secara kesehatan gitu ya. Pasti muncul kan gitu ya. Muncul rasa panik gitu ya, rasa cemas, depresi dan lain sebagainya. Bahkan mungkin bisa saja muncul perasaan trauma kan begitu ya. Dimana mau menjalin hubungan dengan orang lain, akhirnya juga menjalin itu maksudnya begini ya. Kita tidak, saya mau ngobrol dengan teman aja sudah takut kan gitu ya. Di pasangan itu. Kalau sudah arahnya sudah seperti itu ya mungkin alangkah ditinggalkan saja kan gitu ya, daripada kesejahteraan psikologis dan kesehatan mental kita terganggu, daripada kita yang mendingan ya hubungannya di akhiri kan gitu. Dan memang kita perlu tahu juga artinya begini, hubungan ini apakah masih bisa di dalam prosesnya kan kita bisa dong misalnya gini nih, sudah seperti itu terus kita sudah putus kan gitu enggak. Mungkin bisa saja ada ya, atau mungkin ada saran terlebih dahulu misalnya tentang rasa tidaknya ditekan, rasa tidak nyaman ketika direndahkan, tidak nyaman dengan tanya dan lain sebagainya, itu mungkin disampaikan gitu ya. Kalau sudah kan gitu ya, perlu diakhiri saja gitu ya. Pada kita terus-terusan maka apa namanya tertekan gitu ya ketika jalannya ya dan sebagainya gitu ya. Ada suatu ketika mungkin saya sering cerita nih kalau misalnya ya ada teman gitu ya, ada teman dia hubung apa namanya menjalin hubungan dengan pacarnya begitu. Ini cewek teman saya gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa pacarnya ini sering banget melakukan kekerasan gitu ya. Entah menjelekkan dia mengatakan pokoknya isi yang keluar semua gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan sedikit itu pasti dimarahin di kebun binatang keluar semua gitu. Nah, suatu ketika saya tanya, kamu nyaman dengan kondisi enggak ya? Lalu kenapa masih pertahankan kan gitu ya? Ya alasannya masih sayang kan gitu. Ya itu klise banget lah gitu ya. Alasannya masih sayang begitu ya. Nah, kamu mau seperti itu terus kan gitu ya? Jawabannya enggak gitu ya. Apa enggak mau kan gitu ya kalau kondisinya seperti itu. Lalu kenapa harus dipertahankan? Ya, kamu enggak mau kondisi. Jadi mau berubah enggak? Ada kemungkinan dia berubah atau tidak? Tidak ada. Ya sudah gitu ya. Apa yang mau dipertahan? Ya pada akhirnya terus ujung-ujungnya akhirnya mereka akhirnya si teman saya cewek ini menjalin hubungan dengan yang lain gitu ya. Dan sampai akhirnya sudah menikah begitu ya. Nah artinya sebenarnya butuh keberanian gitu ya. Butuh keberanian untuk mengatakan terus pada tangan yang cukup toksik kan begitu ya. Bukan hanya sebatas atau melihat bahwa hubungan ini sudah dijalin cukup lama atau mungkin hubungan ini sudah diketahui oleh masing-masing keluarga gitu ya. Semuanya itu kan gitu ya. Kalau misalnya orang ini kita ajak ngomong bisa dan ada perubahan gak masalah. Artinya keinginan untuk si orang tersebut mau berubah. Nah tapi kalau misalnya sudah gak ada keinginan atau kemungkinan untuk berubah ya jangan coba-coba gitu loh. Yang dikhawatirkan gitu ya, yang dikhawatirkan adalah ketika menikah kejadian itu akan pulang dan bahkan mungkin bisa jadi terakhir gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau sekarang kan masih mungkin tingkatnya masih ringan-ringan, memang bukan apa namanya ya. Gak punya hak 100% lah. Nanti jangan-jangan sudah nikah masa sudah jadi suaminya dan lain sebagainya malah bisa jadi tambah parah kan begitu.
0: Betul.
1: Jadi alangkah baiknya kalau misalnya memang kemungkinan untuk berubah itu kecil dan memang tidak ada kemungkinan ya untuk berubah ya itu gitu ya. Alangkah baiknya perlu dilepas kan gitu ya.
0: Betul.
1: Demi kesejahteraan psikologis kita kan gitu ya, demi kesehatan mental kita ya sudah ini mungkin perlu dilepas aja. Jangan terus gara-gara sudah pacaran lama, orang tua sudah saling kena. Nah kalau misalnya sudah seperti itu, masa iya sih kita mempertahankan hubungan yang toksik itu? Bisa kita kena tekanan mental juga gitu ya.
0: Betul. Karena memang berubah pun juga akan sulit ya Mas Andi kalau misalnya sudah wataknya dan berubahnya bukan karena dirinya sendiri karena harus memenuhi ekspektasi dari pasangan nih.
1: Betul. Tapi memang ya kadang mereka itu sebenarnya tahu ya dari pacaran begitu hubungannya sudah seperti itu, melakukan kekerasan, kecenderungan melakukan kekerasan ada dan lain sebagainya. Dan mereka tetap mau menikah. Alasannya adalah mungkin siapa tahu nanti setelah menikah berubah. Pasti harapannya adalah semua orang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu sebenarnya entah mungkin itu kata-kata itu untuk menipu kita sendiri kali ya.
0: Denial.
1: kita mencoba denial begitu ya. Padahal kita belum tahu bahwa apakah itu kemungkinan memang berubah atau tidak. Tapi kan sebenarnya kita tahu ya. Kita tahu bahwa ini ada kemungkinan berubah atau tidak. Itu kan kita tahu gitu ya.
0: Pasti berasa.
1: Misalnya nih gitu ya. Ketika pacaran, ketika misalnya ada kasus-kasus seperti itu, kita mencoba untuk menyelesaikannya, ada mediasi atau apa, dan kalau misalnya itu berubah, okelah, berarti ada keinginan untuk berubah. Tapi kalau misalnya setelah minta maaf dilakukan lagi, setelah minta maaf dilakukan lagi, ya sudah gitu loh. Itu kemungkinan berubah kecil banget gitu ya, walaupun ada, tetap ada kemungkinan, tapi kan kemungkinannya kecil gitu ya. Jadi ya kalau misalnya sudah seperti itu, alangkah baiknya sudah ditinggalkan saja gitu ya, daripada yang kita yang memang mengalami tekanan mental kan gitu.
0: Oke, baik. Jadi harus jangan denial ya teman pro 2. Kalau misalnya kalau sudah ada tanda-tanda yang kayak nggak bakal berubah juga nih, karena sudah berulang-berulang kali dan tidak berubah, saatnya untuk meninggalkan. Harus berani ya, kata Mas Andi tadi.
1: Betul-betul. Ya, karena itu ya, kadang-kadang mungkin tertutup oleh rasa cinta gitu. berlindung di balik kata-kata oh iya aku masih sayang, terus dengan harapan yang nanti mungkin dia akan berubah. Nah kan dengan apa namanya ya, berbalik kata-kata itu, yang itu membuat kita itu terus akhirnya menjadi korban toksik ketika sudah menikah kan begitu ya. Banyak kok kejadian yang rata-rata gitu ya, gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya kalau kita tarik ke belakang ketika mereka masih pacaran itu seharusnya sudah kelihatan, sudah nampak gitu ya. Beda kalau misalnya begini ya, mereka menikah karena dijodohkan dan belum pernah ketemu dan belum pernah berinteraksi. Jadi nggak tahu nih orang ini melakukan punya sifat yang seperti apa. Nah itu mungkin oke lah gitu ya. Tapi kalau misalnya berangkatnya adalah dari pacaran, seharusnya kan tahu dong, yang namanya pacaran itu kan nggak cuman hanya kita jalan keluar makan, cari makan terus pulang lagi kan. Enggak gitu ya. Kan kita juga tahu bagaimana mengenal karakter, bayangnya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, semuanya kan harusnya kita tahu itu kan gitu ya. Sehingga ketika kita tahu ya, kita sudah mengantisipasi, oh orang ini kok kayaknya cukup keras sih, oh, kayaknya kok ada peluang untuk melakukan KDRT ya, atau mungkin kok dia kasar sekali ya ketika ada masalah kok seperti ini ya. Nah itu kan harusnya tahu dari situ. Nah itu yang untuk menseleksi sebenarnya, kalau misalnya memang benar-benar ada kejanggalan ya sudah ya, harusnya diakhiri di situ, jangan sampai terus berlindung di balik aku masih sayang, keluarga sudah terlanjur kenal, hubungan sudah terlalu lama kan gitu ya. Terus akhirnya ya sudah lah, nggak apa-apa, nanti siapa tahu dia akan berubah kalau sudah nikah kan gitu ya. Ya akhirnya itu jadi harapan kosong aja kan gitu ya. Kebanyakan seperti itu kan, gitu ya. Makanya kalau memang sudah tahu bahwa ini benar-benar hubungan toksik dan memang itu tidak bisa dihindari, tidak bisa
0: berubah,
1: ya sudah diakhiri saja kan gitu ya.
0: Betul.
1: Nggak usah terus satu hal yang mungkin nanti seperti apalah, nanti seperti itulah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah benar-benar itu membuat kita tidak nyaman, hubungan yang membuat tidaknya, nah, perlu diakhiri aja kan gitu ya.
0: Iya,
1: bayangkan kalau misalnya hubungan tidak nyaman terus kita pertahankan, ngapain juga kan gitu ya. Pokoknya yang namanya menjalin hubungan kan
0: ya, dicari maunya kebahagiaan.
1: Cari kebahagiaan dan rasa nyaman kan gitu ya.
0: Oke, baik. Gitu. Terima kasih Mas Andi untuk insight-nya di malam hari ini. Biar teman-teman Pro 2 juga tersadar ya, mungkin yang masih terjebak gitu ya, bisa berani untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan gitu. Oke, terima kasih Mas Andi. Kita jumpa lagi esok hari ya. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat malam, amin. Selamat beristirahat.
1: Ya, terima kasih Mbak.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolan kita bareng Mas Andi ya. Tentunya banyak insight baru yang biar kamu juga melek nih ya, teman Pro 2, yang masih terjebak. Aku doain sih ya, semoga kamu bisa terbebas dan bisa lepas dari toxic relationship. Dan next, kita masih punya drama radio, kita masih banyak yang akan diputar ya teman Pro 2. So tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program transmigrasi 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Modus serupa pernah beredar pada 2025 dan disebarkan dengan narasi transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Satgas Komunikasi Publik Kementerian Transmigrasi, Yoyo Budianto, mengatakan bahwa tautan tersebut terindikasi merupakan modus phishing dan pencurian data pribadi. Informasi resmi dan pendaftaran transmigrasi dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Transmigrasi, siberduktrans.transmigrasi.go.id.
1: Jackpot.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Nina, malam ini dingin banget ya, Nak.
1: Iya, Ma. Dari tadi hujan terus.
0: Kamu sudah makan, sayang?
1: Udah. Mama mau makan lagi. Nina ambilkan ya.
0: Enggak, Nak. Mama masih kenyang.
1: Ya udah, kalau gitu Mama istirahat aja. Jangan banyak mikir.

0: rumah mimpi dia pulang semalam. Dia duduk di sini, di sebelah mama. Dia juga pegang tangan mama. Tapi pas mama bangun, gak ada siapa-siapa.
1: Bang Aldi emang lagi susah dihubungi, Ma. Katanya kerjaannya lagi numpuk. Jadi mama sabar ya.
0: Mama cuma pengen lihat dia. Dengar suaranya, langsung peluk dia.

0: Mama sayang sama kamu. Mama juga sayang sama abang kamu, Aldi. Tapi Aldi.
1: Udah, Ma. Jangan banyak ngomong lagi. Jangan nangis. Ini juga beruntung banget punya Mama. Mama itu kuat, hebat. Mama itu ibu terbaik di dunia. Soal Bang Aldi, semoga Bang Aldi bisa cepat pulang ya, Ma. Nanti coba Nina kabar.

0: halo Nin.
1: Susah banget sih kamu tuh dihubungin bang. Dari kemarin aku telpon, gak diangkat-angkat.
0: Ya maaf, aku lagi sibuk banget belakangan ini. Banyak proyek dan deadline kerjaan yang harus diselesaikan.
1: Presiden aja kalau ditelpon keluarganya, mesti mau angkat kali. Kamu sibuknya ngalang-ngalain presiden. Ini cuma dunia bang. Sesibuk-sibuknya kita, jangan sampai lupa sama hal yang jauh lebih penting. Kita masih punya mama. Kita juga punya mama yang butuh perhatian dan kasih sayang kita.
0: Iya, maaf.
1: Jangan minta maaf sama aku. Minta maaf sama mama. Ngomong sama mama langsung. Bentar, aku ke kamar mama. Kamu coba ngomong sama mama ya, video call.
0: Aduh, aku gak bisa Nin. Udah mau jam 10. Aku mau presentasi nih. Aku gak boleh telat. Kapan-kapan ya video call sama mamanya. Salam juga buat mama. Udah ya, dah.
1: Bang, ngomong sebentar aja loh. Halo, Bang Aldi?

0: Akhirnya aku bisa pulang juga. Sudah lama sekali aku gak pulang ke rumah. Assalamualaikum Mama. Nina, Aldi pulang.
1: Ngapain pulang?
0: Loh, kok gitu kamu ngomongnya?
1: Ngapain kamu pulang, Bang?
0: Kamu kenapa sih, Nin? Aku gak pulang ngomel. Aku pulang juga kamu ngomel-ngomel. Salah apa sih aku sama kamu? Hah? Aku jauh-jauh kesini mau kumpul sama keluarga. Kamu malah gitu responnya.
1: Apa? Kumpul keluarga kamu bilang? Memangnya kamu bagian dari keluarga ini? Kemana aja kamu selama 3 tahun ini? 3 tahun, Bang. 3 tahun aku yang jagain Mama tiap hari. Cuman aku yang nemenin Mama. Cuman aku.
0: Ya, aku kan kerja, Nin. Aku gak bisa pulang karena ya emang gak bisa. Bukan aku gak mau. Aku sibuk.
1: Sibuk. Itu terus alasan kamu. Kamu tahu gak sih? Mama nunggu kamu dari lama. Dia selalu bilang, Aldi pasti pulang. Tapi apa? Abang gak pernah muncul. Setiap ditelepon gak diangkat. Di chat juga cuman bilang, maaf, sibuk.
0: Iya, aku minta maaf.
1: Pernah gak sih abang nanya tentang Mama? Pernah gak abang peduli sama Mama? Sama aku adik kamu satu-satunya ini? Pernah gak, Bang?
0: Iya, aku minta maaf. Aku sibuk kerja. Sekarang aku udah di sini kan? Aku sudah pulang.
1: Terlambat kamu pulang sekarang, Bang. Gak ada lagi gunanya.
0: Maksud kamu?
1: Mama udah gak ada, Bang.
0: Hah? Gak ada? Maksud kamu apa, Nin?
1: Mama udah dipanggil sama Allah 3 hari yang lalu. Aku udah coba menghubungin abang, tapi HP abang gak aktif terus. Mama juga udah pergi, kamu jahat banget, Bang. Kamu udah bikin Mama tersiksa karena rindu.
0: Mama.
1: Mama, tiap hari nanyain kamu. Tiap hari Mama nungguin kamu pulang. Nungguin kabar dari kamu. Bahkan sampai ke bawah mimpi. Tapi apa? Kamu gak ada sedikit pun inisiatif buat ngasih kabar. Apalagi pulang.
0: Mama, maafin aku, Ma. Maafin Aldi.
1: Mama itu sayang banget sama kamu, Bang. Tapi kamu gak pernah peduli sama Mama. Abang tuh cuma peduli sama kerjaan abang. Aku juga sama kok kerja. Bahkan aku harus kerja sambil kuliah di sini. Tapi kamu masih sempat untuk jagain Mama.
0: Maafin aku, Nin.
1: Abang tahu gak sih? Bahkan di akhir-akhir nafas Mama, Mama masih terus nyebut nama kamu. Serindu itu Mama sama kamu. Tapi kamu...
0: Ma, maafin Aldi, Ma. Aldi kangen banget sama Mama. Aldi pulang, Ma. Maaf Aldi terlambat. Aldi sayang banget sama Mama. Aku minta maaf ya, Nin. Aku benar-benar menyesal. Tolong anterin aku ke makam Mama ya, Nin.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tata Hatiku, hashtag pendampingmu dari Fajar Nur Tumpah Pro 2. Baru saja aku hadirkan buat kamu menggalau di di malam hari ini ya. Semakin malam semakin syahdu nih, lagu-lagunya semakin slow. Semakin mengajak kamu untuk slow down juga. Sudah masuk di setengah 11 nih Tumpah Pro 2. Kamu udah ngantuk belum? Jujur li, aku ngantuk. Tapi gak apa-apa, aku akan bertahan demi untuk menghibur kalian semuanya Tumpah Pro 2. Waduh, cakep. Dan di malam hari ini Tumpah Pro 2, tentunya aku masih punya banyak lagu-lagu yang bakal aku play buat kamu. Thank you banget juga Tumpah Pro 2 yang sudah dengerin, setia dengerin Pro 2, yang tentunya juga setia request, yang juga pokoknya yang selalu nemenin aku juga ya teman Pro 2 siaran di malam minggu. Terutama buat Kak Lara ya, yang selalu hadir kalau aku siaran malam nih teman Pro 2. Dan abis ini aku masih ada satu single dari Mahalini teman Pro 2. Aduh, ini juga menggalau lagi kita. Ada Sisa Rasa dari Mahalini, sebentar lagi akan mengudara teman Pro 2. Tetap setia di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: terasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. rri.co.id

Oke, teman Broadway, gak kerasa ini udah jam 11 malam. Gimana kamu masih bertahan nih teman Broadway di malam hari ini? Tentunya kita masih ada 1 jam ke depan. Aku bakal temenin kamu untuk beristirahat ya, mengantar kamu beristirahat, mengantar kamu ke alam mimpi tentunya. Dan masih banyak single-single yang akan nemenin kamu tidur di malam hari ini ya teman Broadway. So, tetap stay tune aja di 95,2 Broadway Radio Media untuk mantar baik kamu. Selamat beristirahat teman Broadway.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: because it's over. Smile because it happened. Jangan menangisi yang telah berakhir. Tersenyumlah, sebab hal itu pernah terjadi. Dr. Seuss.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, Rp7.500," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya. "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?" katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. "5.000," kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: "Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah Rp2.500. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

Pro 2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber

빠진 별 내우주의 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 50.000 paket sembako bantuan presiden untuk masyarakat terdampak bencana gempa. Adapun bantuan logistik kebutuhan pokok tersebut telah diberangkatkan menuju wilayah Maumere di Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya merilis data penanganan bencana tersebut pada hari Sabtu 15 Agustus 2026, di mana pemerintah bergerak cepat untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak gempa bumi tersebut. Kemudian informasi lainnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini P. Syahrir, mengukuhkan 25 anggota Paskibraka KBRI Tokyo 2026. Adapun pengukuhan berlangsung di Balai Indonesia Tokyo Jepang pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 dengan melibatkan pelajar Sekolah Indonesia Tokyo atau SIT. Prosesi pengukuhan diawali pembacaan ikrar putra-putri Indonesia yang dipimpin oleh Kartini dan diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka. Setelah pembacaan ikrar, Kartini secara resmi mengukuhkan anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026 dalam prosesi tersebut. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital maupun aplikasi RRI News di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro2. Apa kabarmu? Semoga senantiasa baik dan bahagia ya. Sehat-sehat untuk kamu semuanya. Pastinya di edisi Minggu pagi 16 Agustus 2026 ini, Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya di sesi Spada. Selamat pagi dan semangat pagi. Nah, pastinya di Minggu pagi sambil kamu beraktivitas olahraga ya, ataupun memulai harimu dengan hal-hal yang santai tapi produktif, tentu saja Nabila mau menemani kamu dengan sejumlah informasi update teman Pro2 ya, berita-berita terkini, nanti juga dilanjut oleh Spada Topik yang di situ kamu boleh gabung sekaligus request lagu nih teman Pro2. Pokoknya sepanjang hari ini ya, sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita program 2 RRI Madiun bakal temenin kamu. Tapi Nabila cuma sampai nemeninnya di Hitlist Weekend aja ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, buat teman Pro2 bisa banget menyimak ya. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI News.

Oke, nomor 2. Informasi pertama berkaitan dengan kamu yang suka banget melihat MotoGP gitu ya. Di mana? Oh, di mana tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 resmi mulai dijual kepada penggemar, di mana balapan tersebut akan berlangsung di Sepang International Circuit Malaysia mulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober 2026. Nah, untuk penjualan tiket ini meliputi area general admission serta berbagai pilihan tempat duduk di tribun. Bagi kamu penggemar internasional, bisa membeli tiket melalui situs resmi Bahrain International Circuit. Dilansir dari formula1.com, harga general admission untuk penggemar internasional ini dipatok mulai dari harga $219 Amerika Serikat atau sekitar 3,9 juta rupiah. Sementara untuk tiket tribun tersedia mulai $350 Amerika Serikat atau sekitar 6,2 juta rupiah untuk 3 harinya. Pilihan main grandstand menjadi tiket tribun dengan harga tertinggi, yaitu $566 Amerika Serikat atau sekitar 10,1 juta rupiah. Di situ, seluruh harga tiket tersebut sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan penyelenggara. Khusus warga Malaysia pemegang MyCard, penyelenggara menyediakan harga spesial untuk tiket 3 hari, di mana tiket general admission bagi pemegang MyCard tersedia mulai RM200 Malaysia atau sekitar Rp887.000. Sementara itu, untuk tiket tribun pemegang MyCard ditawarkan mulai RM1.291,4 atau sekitar Rp5.73 juta. Tarif khusus hanya berlaku pada pemegang MyCard melalui proses verifikasi yang telah disiapkan. Selain itu, anak berusia 3 sampai dengan 6 tahun teman Pro 2 akan mendapatkan potongan harga sebesar 25% dari harga tiket. Adapun anak berusia di bawah 3 tahun bisa masuk secara gratis. Penyelenggara di sini juga turut menyediakan tempat duduk akses Sibel ya teman Pro 2 bagi penonton yang membutuhkan fasilitas tambahan, di mana reservasi tempat duduk tersebut bisa dilakukan melalui layanan Bahrain International Circuit. Untuk penjualan tiket dibuka usai Gulf Air di sini mengumumkan penerbangan langsung dari Bahrain Kuala Lumpur mulai 29 September 2026. Penggemar disarankan memesan tiket lebih awal karena permintaan selama akhir pekan balapan nanti diperkirakan teman Pro 2 akan tinggi alias membludak nih ya. Sebelum Malaysia mengumumkan diumumkan sebagai tuan rumah dari GP Bahrain yang seharusnya digelar pada bulan April lalu, tapi situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif akhirnya membuat penyelenggaraan tersebut ditunda. Dan sekarang pemerintah Bahrain serta Malaysia bekerja sama untuk menggelar balapan tersebut di Sepang International Circuit, dan ini menjadi kesempatan bagi penggemar F1 untuk menyaksikan kembali balapan di sirkuit ikonik tersebut.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital. Rudua,
3: teman terbaik kamu. Everything okay, my man? Turn the music up.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Pemerintah Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara atau TTU nih teman Produa, menggelar parade bendera dan karnaval budaya mengingat besok banget gitu ya. Kan ini nuansanya Agustusan, dan kalau tadi Nabila melihat di beberapa jalan gitu ya, ruas jalan sudah mulai ramai teman-teman yang akan mengadakan lomba di lingkungan rumahnya. Dan termasuk di daerah Insana, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, ini menggelar parade bendera dan karnaval budaya yang berlangsung pada hari Sabtu kemarin 15 Agustus 2026 untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Puncak kegiatan ditandai dengan kirab bendera merah putih sepanjang 81 meter di mana bendera tersebut memiliki lebar 3 meter sebagai simbol usia kemerdekaan Indonesia. Dan kegiatan tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Rangkaian acara dimulai dari kantor Camat Insana Utara dan berakhir di PLBN Wini. Terkait hal tersebut, Yohanes K. Olin selaku Camat Insana Utara mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi wujud kecintaan masyarakat terhadap NKRI, dan menurutnya semangat kemerdekaan tetaplah kuat meski masyarakat berada di wilayah perbatasan. Parade tersebut pun terlaksana melalui kolaborasi pemerintah Kecamatan Insana Utara, Satgas Citarum Bais TNI, Satgas Pamtas Republik Indonesia RDTL Sektor Barat, Yon Arhanud 2, Kostrat Pos Wini, dan PLBN Wini. Sebanyak 5 desa pun mengikuti kegiatan tersebut, antara lain Humusu Wini, Humusu Oekolo, Humusu Sainiop, Oesoko, dan Fatum Tasa. Selain masyarakat, ada juga sebanyak 17 sekolah tingkat SD hingga SMA SMK turut memeriahkan karnaval nih teman Produa. Salah satu penampilan yang menarik perhatian di sini dari peserta adalah drum band SMA Negeri Oekolo, di mana para peserta menampilkan berbagai kreativitas sepanjang rangkaian parade menuju daerah PLBN Wini. Rangkaian kegiatan pun dimulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan penyerahan bendera kepada Danpos Wini, dan rombongan pun kemudian bergerak menuju PLBN Wini setelah melaksanakan doa bersama. Setibanya di garis finish sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah, bendera pun diserahkan kepada pembina parade Kapten Arvelik, di mana bendera pun kemudian dilipat secara khidmat sebelum pada akhirnya kegiatan dilanjutkan dengan lomba yel-yel. Lomba yel-yel pun diikuti oleh siswa SD dan SMP sekecamatan Insana Utara, di mana kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan kegiatan pun turut dihadiri oleh jajaran Forkopimcam serta perwakilan TNI dan Polri. Sejumlah instansi juga hadir termasuk KSOP kelas 3 Wini dan kepala PLBN Wini.

0: Eh, foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman berdua. Bulan Agustus, bulan Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia nih, HUT Republik Indonesia besok banget 17 Agustus nih ya. Dimana para warga maupun mungkin teman-teman berdua banyak sekali yang meramaikan dengan lomba-lomba Agustusan. Tapi kita tidak berbicara soal perayaan lomba lagi ya teman berdua, tapi kita membicarakan perihal bencana yang menimpa saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Dan terkait hal tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan proses stabilisasi sesar pasca gempa kuat di Nusa Tenggara Timur ini membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu, teman berdua. Dan selama periode tersebut, aktivitas gempa susulan pun masih berpotensi terjadi dan terus dipantau secara real-time oleh BMKG. Terkait hal tersebut, Teuku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG mengatakan bahwa aktivitas kegempaan di wilayah NTT masih terus dipantau dan menurutnya sesar membutuhkan waktu untuk kembali menuju kondisi stabil setelah mengalami pelepasan energi akibat gempa utama. Dan estimasinya 2-3 minggu ya teman berdua. Dipantau secara real time dan dilakukan untuk mengetahui perkembangan aktivitas seismik setelah gempa utama. Dan menurut data dari jaringan pemantauan BMKG sendiri, terus dianalisis untuk mengidentifikasi pola gempa susulan sekaligus mendeteksi perubahan aktivitas kegempaan. Sebelumnya, BMKG memutakhirkan parameter gempa tektonik dangkal di NTT menjadi magnitudo 7,7 magnitudo dengan kedalaman 15 km. Dan sistem pemantauan gempa BMKG merespon kejadian tersebut dengan cepat, di mana peringatan dini tsunami dikeluarkan hanya 2 menit 16 detik setelah gempa utama terjadi. Peringatan dini tsunami pun kemudian diperbarui sekitar 10 menit setelahnya, setelah parameter gempa dinilai lebih stabil dan juga presisi. Adapun guncangan gempa tersebut juga memicu gelombang tsunami yang sempat menerjang sejumlah kawasan pesisir. BMKG pun menjalankan sistem running model multi skenario dengan membagi status ancaman tsunami menjadi kategori siaga dan juga waspada. Adapun status siaga menunjukkan potensi tsunami dengan ketinggian 0,5 hingga 3 meter, sementara status waspada menunjukkan potensi ketinggian gelombang tsunami di bawah 0,5 meter. Berdasarkan jaringan observasi muka air laut, gelombang tsunami tercatat tiba di Reo, Manggarai, dan Manggarai Timur, di mana ketinggian puncak gelombang di wilayah tersebut mencapai 1,61 meter.